0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya nyanyikan buat Anda lagu cinta.
2: Gomloh adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu hebat di tahun 80-an. Gomloh fasih menuturkan sketsa kehidupan rakyat jelata sehari-hari dalam lagu-lagu ciptaannya. Di masanya, lagu-lagu Gomloh disenangi masyarakat. Bahkan Martin Hedge, seorang peneliti dari Cornell University Amerika Serikat, mempelajari karya cipta Gomloh dan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar musik The Society of Ethnomusicology di Toronto, Kanada pada tahun 2000. Dalam makalahnya, Martin meneliti kekuatan dan nilai-nilai lagu karya Gomloh dalam perspektif kehidupan sosial. Di sisi lain, Gomloh justru tak bergeming ketika harus menghasilkan lagu seperti Kugadaikan Cintaku yang berhasil terjual di atas jumlah 1 juta keping pada paruh era 80-an. Namun, hal yang mungkin tak terpikirkan Gomloh adalah ketika menulis lagu Gebyar-Gebyar di pertengahan era 70-an yang akhirnya dijadikan sebuah lagu bertema kebangsaan. Gomloh yang dilahirkan 14 Juli 1948 dengan nama asli Sujarwoto Sumarsono mengawali karir musiknya di Surabaya tahun 1968 dengan memainkan musik folk bersama kelompok Lemon Trees yang dibentuknya dengan Leo Christy. Namun suratan takdir, saat masa jaya, Gomloh meninggalkan penggemarnya. Gomloh dipanggil Yang Kuasa pada 9 Januari 1988 di usia 39 tahun. Penghargaan diberikan kepada almarhum Sujarwoto Sumarsono alias Gomloh atas dedikasi, inspirasi, patriotisme dan kontribusi terhadap perkembangan musik Indonesia.

0: pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Wah, kalau hari ini kita punya energi positif ya. Jangan disimpan sendiri, bagikan. Senyum ke orang lain, sapa teman kalian, tanyakan kabarnya. Kasih apresiasi-apresiasi kecil lah teman berdua ya. Atau sekedar bilang semangat. Itu udah bisa membuat teman kalian tuh juga ikutan semangat gitu ya. Karena kita gak pernah tahu, mungkin kalimat sederhana dari kita ini yang mungkin lagi dibutuhkan sama orang-orang di sekitar kita, teman perdua, entah itu teman kita, entah itu orang tua, entah itu saudara-saudara kita, seperti itu ya. Dan tentunya teman perdua ya, ini kadang mungkin kita berpikir untuk membuat orang lain bahagia harus melakukan sesuatu yang besar gitu. Padahal tidak selalu teman perdua, gak selalu. Jadi senyum bisa sederhana, sapaan bisa sederhana, ucapan semangat juga sederhana. Tapi dampaknya bisa luar biasa. Jadi sebelum memulai aktivitas hari ini, coba untuk memberikan satu senyuman kepada orang di sekitar kita, entah ya itu tadi, kepada teman, keluarga, tetangga, teman sekolah ataupun siapapun lah yang kita temuin teman berdua. Dan kalau ada seseorang yang terlihat sedang berjuang, jangan ragu untuk mengatakan semangat. Gitu ya. Karena mungkin bagi kita itu hanya sebuah kalimat teman berdua, tapi bagi seseorang yang sedang berada di titik lelah mungkin ya, di titik jenuh, titik lelah, kalimat ini bisa menjadi alasan untuk kembali melangkah teman berdua.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
2: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
1: emangnya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong, atau keris?
2: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
1: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
2: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
1: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Teman berdua, mari kita lanjutkan lagi teman berdua obrolan kita di acara yang selanjutnya sesaat lagi pas di jam 9 ada acara Insight pagi ya. Jadi untuk kamu semuanya tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, waduh, balik lagi sama aku Ewin Ramadan di acara yang selanjutnya, yaitu Insight atau Inspirasi Pagi terupdate Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, kalau misalkan udah kumpul sama temen, rasanya memang gak lengkap kalau gak ada bercandaan gitu ya. Teman Pro 2, ada yang diledekin karena paling pendek. Teman Pro 2, ada yang paling dipanggil berdasarkan bentuk badan. Ada yang selalu jadi bahan candaan karena kisah cintanya, karena kegalauannya. Yes, pokoknya konyol lah Teman Pro 2 ya. Bahkan ada juga teman yang kalau datang ke tongkrongan baru duduk 5 menit aja langsung jadi tersangka utama bahan roasting Teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, apakah semua candaan itu boleh? Nah ini nih, terutama kalau candaan ini menyangkut perbedaan fisik, suku, agama, kondisi keluarga, ekonomi, atau hal-hal pribadi lainnya. Karena kadang yang menurut kita itu lucu, belum tentu Teman Pro 2 ya, belum tentu orang itu bisa menerimanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Nah pagi ini Ewin mau ngobrolin bareng kalian semuanya Teman Pro 2, bercanda soal perbedaan di tongkrongan. Menurut kamu ada batasnya enggak gitu ya? Kapan candaan mulai jadi lucu? Nah menurut kalian batas bercanda itu di mana? Lalu apakah selama teman kita ketawa itu berarti aman? Atau ada tanda-tanda tertentu bahwa sebenarnya dia udah gak nyaman Teman Pro 2? Boleh kalian kirim WhatsApp di 081559708950 atau langsung aja kalian bisa komentarin di Instagram kita di @pro2jember. So, gaspol!

0: jadi ajang lari yang digemari jutaan orang. Maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih, Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya, Dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Roda.

Ya teman berdua, kita lanjut lagi ya. Jadi teman pro 2, topik yang ternyata cukup menarik perhatian teman pro 2 ya. Banyak yang punya pengalaman soal candaan di tongkrongan teman pro 2. Nah, oke deh, kalau gitu kita mulai untuk membacakan tanggapan dari kalian semuanya teman pro 2 ya. Nah, kali ini aku mau bacain dulu untuk yang pertama ini dari Rizky teman pro 2. Menurut saya kayak Win, bercanda itu boleh gitu ya, tapi harus tahu siapa yang diajak bercanda. Jangan semua orang dianggap punya mental yang sama. Ada orang yang kelihatannya ketawa tapi sebenarnya kepikiran. Nah, ini penting banget gitu ya, karena ketawa belum tentu nyaman gitu ya. Kadang orang ketawa cuma karena bingung harus merespon apa, teman pro 2 gitu ya. Alias ya lagi plonga-plongo teman pro 2. Selanjutnya ini ada Nadia di Kaliwates. Kalau teman dekat saya sih kak, bebas roasting. Tapi kalau udah menyangkut keluarga ataupun kekurangan fisik, saya rasa harus mikir dulu sebelum ngomong. Setuju ya. Ada perbedaan antara roasting teman dekat dengan menjadikan kelemahan seseorang sebagai bahan hiburan, teman pro 2. Ini nggak boleh disamain gitu ya, karena kita nggak bakal tahu nanti kira-kira orang ini apa namanya benar-benar ketawa ataupun malah tersinggung teman pro 2, karena banyak temennya aja jadi mereka menutupi ketersinggungan mereka itu tadi ya. Jadi tolong dibedakan teman pro 2. Lanjut lagi, ini ada siapa lagi ya? Ada Bagas teman pro 2. Tapi ntar lagi deh Ewin bakal bacain ya. Sesaat lagi teman pro 2, jadi untuk kamu semuanya yang pengen apa namanya? Pengen memberikan tanggapan ya, kamu bisa ini. Bisa apa namanya? Bisa kirim WhatsApp ke Ewin aja di 081559 70 8950.

0: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
1: Iya, terus?
0: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, kita jamin nih, gak ada yang tahu kok.
1: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
0: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
2: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
3: Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia. Lahir di Maluku pada tahun 1800, Martha Christina Tiahahu sudah ikut berjuang sejak usia remaja. Bersama ayahnya, ia terlibat dalam perlawanan rakyat Maluku terhadap

wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingan. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahaho mengingatkan kita bahwa keberanian tidak ditentukan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik teman Pro 2, mari kita bacain satu tanggapan lagi ya yang udah masuk di Pro 2 FM. Ini ada dari sebentar, Bagas di Patrang teman Pro 2 ya. Menurut aku Kak Ewin, saya selama orangnya bisa membalas dan sama-sama ketawa sih aman. Tapi kalau cuma satu orang yang terus dijadikan bahan, itu sudah gak lucu. Menarik sih ya. Kalau yang ketawa satu tongkrongan tapi yang jadi bahan cuma satu orang terus, itu namanya bercanda atau sidang pengadilan. Iya. Karena bercanda seharusnya membuat suasana semakin dekat ya, bukan membuat seseorang merasa sendirian teman Pro 2. Jadi sebenarnya salah satu kuncinya ini adalah saling menghargai teman Pro 2. Jadi kalau misalkan teman kita sudah kelihatan gak nyaman, mungkin waktunya untuk berhenti. Gak perlu menunggu sampai dia marah dulu baru kita sadar teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, ini coba kita pikirkan ya, apa sih tanda-tanda sebuah candaan tuh udah kelewatan atau melewati batas teman Pro 2. Pertama ya, ketika orang yang menjadi bahan candaan ini sudah terlihat tidak nyaman, kayaknya kamu sudah melewati batas. Yang kedua, ketika candaan menyentuh hal yang sangat pribadi teman Pro 2. Jadi kalau misalkan bercanda jangan kelewatan ya, gak usah nyangkut pautin masalah pribadi, jangan teman Pro 2. Gak semua orang bisa menerima itu tadi ya. Yang ketiga, ketika candaan ini dilakukan berulang-ulang kepada orang yang sama. Jadi kalau misalkan kita itu di tongkrongan itu banyak orang teman Pro 2 ya, banyak orang tuh. Jadi atau enggak cuman satu teman aja, tapi beberapa teman di sana. Jadi kalau misalkan bercanda, usahakan semuanya juga bisa ngerasain bercandaan tersebut teman Pro 2 ya. Jadi enggak cuman untuk satu orang aja. Ini berasa kayak di sidang nanti. Dan yang paling penting teman Pro 2, ketika candaan ini digunakan untuk merendahkan orang, karena bercanda itu seharusnya membuat orang itu tertawa bersama, bukan membuat satu orang menjadi bahan tertawaan teman Pro 2. Itu bukan bercanda namanya, itu ngajak berantem. Oke deh, ini ada lagi teman Pro 2, ini masuk lagi nih. Ada Dinda di Ambul. Saya pernah jadi bahan bercandaan karena fisik awalnya ikut ketawa, tapi lama-lama capek juga sih. Akhirnya saya bilang ke teman-teman kalau saya gak nyaman, dan untungnya mereka ngerti. Ini bagus ya, karena Dinda berani menyampaikan perasaannya dan teman-temannya juga mau mendengarkan teman Pro 2. Ini contoh tongkrongan yang sehat gitu. Kalau misalkan kalian semuanya jadi bahan bercandaan dan kalian merasa gak nyaman teman Pro 2, ya utarain aja gak apa-apa ya. Selanjutnya ada Arif di Tanggul. Kalau saya sebelum bercanda biasanya lihat situasi dulu sih Kak, karena teman yang biasanya suka bercanda pun belum tentu setiap hari moodnya bagus. Betul, timing itu penting teman Pro 2 ya. Jokes yang sama kalau disampaikan di waktu yang berbeda bisa jadi menghasilkan reaksi yang berbeda juga. Jadi hari ini teman kita ketawa, besok bisa aja sedang punya masalah dan juga candaan yang sama, malah terasa menyakitkan gitu teman Pro 2. Ya wes, teman Pro 2 ya, itu untuk teman Pro 2 yang udah kirim tanggapan. Aku ucapin terima kasih lah untuk kalian semuanya teman Pro 2 ya. Dan dari obrolan kita pagi ini mungkin kita bisa mengambil satu kesimpulan yang sederhana. Bercanda itu boleh, bahkan bagus untuk mencairkan suasana, tapi jangan sampai candaan membuat orang kehilangan rasa percaya diri. Jangan sampai seseorang pulang dari tongkrongan terus mereka apa ya, kalau kata orang Jawa itu ngeresulo teman Pro 2 gitu ya, merasa gak enak gitu. Karena kita gak pernah tahu tuh seberapa dalam kata-kata yang tertinggal di pikiran orang lain. Jadi kalau misalkan memang kalian semuanya kalau misalkan memang teman kita sudah bilang jangan bahas itu, ya sudah teman Pro 2, gak usah dibahas gitu ya. Jangan dibahas lagi. Kalau wajahnya udah berubah, mungkin bukan candaan yang bagus gitu ya.
Artinya mereka mungkin merasa tersinggung ataupun seperti apa, jadi jangan dilanjutkan lagi. Dan tentunya kalau misalkan tandaan kita itu menyakiti teman pro 2, lebih baik kita minta maaf gitu ya. Karena ya itu tadi, minta maaf bukan berarti kalah, justru itu tanda kita cukup dewasa untuk menghargai perasaan orang lain. Oke deh, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Teman pro 2, gak kerasa banget Ewin udah waktunya untuk ciao, melanjutkan lagi beraktivitas ya. Jadi untuk kamu semuanya, ntar lagi bakalan dilanjut sama Kak Wefi Alaika yang bakalan temenin kamu semuanya sampai dengan jam 3 sore nanti. Jadi tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: gak sih beli pisang yang masih hijau terus didiamin beberapa hari, tiba-tiba jadi kuning dan matang sendiri? Ternyata pisang punya cara sendiri untuk matang. Setelah dipetik, pisang menghasilkan gas alami, namanya adalah etilen. Gas ini yang bikin proses pematangan tetap berjalan dari hijau jadi kuning sampai akhirnya jadi manis.
1: Yummy!
0: Makanya, walaupun cuma disimpan di suhu ruang, pisang tetap bisa matang dengan sendirinya. Bahkan, satu pisang matang bisa nularin loh ke pisang lain di sekitarnya, biar ikut cepat matang. Jadi, ini bukan magic, tapi memang proses alami yang terus bekerja meskipun buahnya sudah dipetik.
2: Ya, halo.
3: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Jam 9?
3: Ya.
2: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Izin ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 hari.
2: Info Pro 2 hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Selasa tanggal 15 September 2026 barengan aku Wevi Alaika di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya, yakni Jerman buka peluang perkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia, pengamat nilai pergantian Menkeu tidak selesaikan masalah pusat dan juga daerah, dan informasi yang terakhir yakni gunung erupsi Semeru 4 kali pada Selasa dini hari. Dan inilah dia informasi selengkapnya hanya di Info Pro 2.

peluang kerja memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia termasuk melalui kemungkinan pengadaan tambahan pesawat Airbus A400M. Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menyampaikan hal tersebut saat ASEAN Think Tank Summit ketiga di Jakarta pada Senin 14 September 2026. Menurut Beste, Jerman telah menyampaikan tawaran dan siap meningkatkan kerjasama militer. Meski pelaksananya masih bergantung pada negosiasi bilateral, kerjasama tersebut berpeluang dilanjutkan setelah Indonesia menerima dua pesawat angkut militer A400M Atlas pada 2025 dan 2026. Pesawat tersebut memperkuat kemampuan operasional TNI Angkatan Udara dan memiliki kapasitas angkut hingga 37 ton. Jerman menyatakan kesiapan memperluas kerjasama keamanan dengan Indonesia, sementara keputusan terkait kontrak pertahanan baru berada di tangan pemerintah Indonesia. Pengamat kebijakan publik Yogi Suprayogi Sugandi menilai pergantian Menteri Keuangan menjadi Suhai Hasil Nazara tidak otomatis menyelesaikan persoalan hubungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran daerah berpotensi tetap mendapat keberatan dari sejumlah pemerintah daerah. Yogi menyampaikan pandangan tersebut dalam wawancara bersama Pro 3 RRI pada Selasa 15 September 2026. Ia menyebut persoalan dana bagi hasil di sejumlah daerah termasuk Jawa Barat, Papua, dan Puncak Jaya turut mempengaruhi hubungan pusat dan juga daerah. Yogi menilai pemerintah perlu menyeimbangkan program pembangunan dan penguatan layanan dasar seperti kesehatan masyarakat. Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali erupsi 4 kali pada Selasa 15 September 2026 dini hari. PVMBG Kementerian ESDM mencatat letusan tertinggi mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut. Erupsi terjadi pada pukul 00.10. Kemudian 01.23, 04.32, dan 05.27 waktu Indonesia Barat. Dengan durasi masing-masing sehingga sekitar 161 detik. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, mengatakan kolom abu pada beberapa erupsi tidak teramati. Sementara letusan ketiga dan juga keempat terlihat berwarna kelabu dengan intensitas tebal. Aktivitas vulkanik tersebut masih dipantau karena menunjukkan Gunung Semeru tetap mengalami erupsi. Demikian untuk info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2. Simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.

banget ya. Baru 2 hari teman Pro 2, tenang dulu. Ini hari Selasa teman Pro 2 di tanggal 15 September 2026. Tenang aja karena ada Pro 2 Hilis yang udah siap nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang. Aku Wevi Alaika, selama 2 jam ke depan kita bakal dengerin deretan lagu-lagu hits terbaru. Terus lagu favorit kamu juga boleh deh. Plus tentunya request dari teman Pro 2 yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga Instagram. Jadi buat kamu yang lagi kerja hari ini, atau buat kamu yang lagi kuliah, lagi dalam perjalanan, atau mungkin kamu baru aja selesai beraktivitas, tetap bareng kita ya teman Pro 2. Karena playlist hari ini udah aku siapin spesial buat kamu, bikin Selasa kamu jadi lebih seru. Oh iya ya teman Pro 2, ternyata hari ini tuh juga diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional. Jadi selain nemenin kamu dengan musik, semoga hari ini kita juga semakin ingat pentingnya menghargai perbedaan pendapat dan saling mendengarkan. Dan aku masih bakal tungguin requestan kamu sampai nanti jam 12. Caranya gampang banget, kamu tinggal aja WhatsApp kita di 0815-5970-8950. Atau kamu juga bisa komen di Instagram story terbarunya Pro 2 Jember. Disitu udah aku bikinin questions box. Kamu tinggal ketik aja mau diputerin lagu siapa, dan kalau bisa kasih alasan ya. Siapa tahu kalau alasannya menarik bakal aku puterin abis ini teman Pro 2. Oke, untuk memulai perjumpaan kita kali ini, aku udah nyiapin dua buah lagu deh. Yang ini lagu mancanegara yang lagi kayaknya ini baru banget rilis deh. Lagunya Drake dengan Janis STVO, kemudian dilanjut dengan lagunya Hearts to Hearts dengan Root.

bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Teman terbaik.

Ya teman berdua, kalau ngomongin Judika gitu ya, ini ada kabar terbaru dari Judika. Nggak terbaru banget sih ya. Ini ternyata penyanyi yang dikenal dengan suara khas dan lagu-lagu penuh emosi ini tuh ternyata baru aja merayakan ulang tahunnya yang ke-48 teman berdua. Jadi Judika ini merayakan momen spesial tersebut pada Senin 31 Agustus 2026 bersama keluarga tercintanya. Dalam momen perayaan tersebut, Judika ini terlihat menghabiskan waktu bersama sang istri Duma Riri Silalahi dan anak-anak mereka. Suasana hangat bersama keluarga membuat ulang tahun kali ini tuh terasa semakin spesial nih teman berdua. Buat yang mungkin belum tahu, perjalanan Judika di dunia musik itu mulai semakin dikenal setelah dirinya mengikuti Indonesian Idol musim kedua pada tahun 2005. Dan saat itulah Judika berhasil menjadi runner-up, sementara mendiang Mike Mohede ini keluar sebagai juara. Dari ajang tersebut, perjalanan karir Judika ini terus berkembang hingga menjadi salah satu penyanyi Indonesia dengan karakter vokal yang sangat kuat dan lagu-lagunya yang dekat dengan kehidupan banyak para pendengarnya. Jadi aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat Bang Judika ya. Semoga selalu sehat, terus karya-karyanya semakin banyak dikenal banyak orang. Dan semoga juga bisa menghadirkan banyak karya-karya yang bisa menemani teman-teman Pro 2 yang ada di luar sana. Oke, teman Pro 2, ini udah aku cek, ternyata udah ada yang masuk ya requestannya teman Pro 2. Ini yang pertama ada dari Kak Dimas yang request agar selama-lamanya dari Dimansyah Laitupa. Soalnya enak banget Kak lagunya. Tolong dong, tolong banget diputerin. Oke, Kak Dimas, habis ini aku puterin ya. Yang kedua ada I love you but you love me, but you lebih love me. Ini ada requestan dari Kak Adinda, request lagunya dari NPD yang terbaru dong, soalnya lagunya easy listening dan enak banget untuk didengerin siang-siang hari. Tolong banget ya Kak diputerin, terima kasih katanya gitu. Oke, terima kasih banget ya kamu udah request Kak Dinda dan juga Kak Dimas. Dua lagu dulu ya teman Pro 2 yang spesial aku puterin, spesial untuk kamu. Jadi jangan kemana, tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ada sebuah pulau di Polandia yang punya penghuni berbeda dari pulau pada umumnya. Namanya Pulau Estian atau Estian Island yang berada di kawasan Laguna Vistula. Pulau buatan ini terbentuk dari material hasil pengerukan proyek pembangunan kanal Vistula Speed. Setelah dibentuk, kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai habitat bagi burung liar. Pulau ini menjadi tempat bagi berbagai jenis burung air dan burung migrasi, seperti angsa abu-abu, dara laut hitam, camar kecil, hingga burung pantai. Lingkungan yang tenang membuat kawasan ini cocok untuk burung mencari makanan, beristirahat, dan juga berkembang biak. Dari material sisa pembangunan, lahirlah sebuah pulau dan ekosistem baru bagi satwa.
1: Kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Tentu berdua sekarang waktunya kita masuk ke requestan lagu yang udah masuk lewat WhatsAppnya Pro 2. Ini yang pertama datang dari Kak Syafa di Kaliwates. Katanya Kak Syafa ini pengen dengerin lagunya Reset All dari Bruno Mars. Katanya lagu ini juga punya vibes yang pas banget untuk nemenin perjalanan dan bikin mood jadi lebih semangat lagi. Tolong banget diputerin ya Kak, makasih banyak. Selamat siang dan semangat siarannya. Oke, terima kasih juga Kak Syafa. Kamu udah mampir dan request di Pro 2 Jember. Kemudian ada juga dari Karaka, ini request lagu Acai dari Kortis. Katanya lagu ini tuh sering banget diputar dan punya energi yang bikin suasana buat nggak ikut menikmati. Ah, bikin suasana buat nggak ikut menikmati beatnya tuh gimana maksudnya? Typo kali ya teman Pro 2. Ya adalah ya, terima kasih Kak Raka, kamu udah meremehkan buat saya Pro 2. Jadi buat Kak Syafa dan juga Kak Raka, requestan kamu udah aku siapin dan udah siap untuk aku puterin nih. Dan buat teman Pro 2 lainnya, kalau ada lagu yang lagi pengen kamu dengerin, langsung aja ya kirim requestan kamu ke WhatsAppnya Pro 2 di 0815-5970-8950 atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember. Aku tunggu sampai nanti jam 12. Siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal aku puterin berikutnya. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 Jember.

0: Sainspedia. Teman Pro 2, ini kedengarannya aneh sih, tapi benar-benar diteliti oleh para ilmuwan. Dalam kondisi tertentu, air panas ini dapat membeku lebih cepat daripada air dingin. Nah, fenomena ini nih dikenal sebagai efek Mpemba. Menurut publikasi dari Royal Society of Chemistry, penyebab pastinya ini masih terus dipelajari hingga sekarang. Inilah salah satu bukti bahwa dunia sains selalu berkembang. Masih banyak misteri alam yang menunggu untuk dipahami.
1: Liburan yuk, saatnya kita healing.
2: Liburan lagi? Liburan dan healing versi kamu itu ngapain aja sih?
1: Ya, menikmati indahnya tempat wisata. Dan yang gak boleh ketinggalan, belanja pernak-pernik atau kuliner khas gitu.
2: Emang harus ya?
1: Iyalah, itu kan jadi tugas kita loh. Biar pelaku ekonomi kreatif di negara kita semakin maju. Kita itu ya, harus rojali, jangan ikutan rohali.
2: Rojali? Rohali? Siapa sih?
3: Kita jangan jadi rohali, rombongan, hanya lihat-lihat. Kita harus semua jadi rojali, rombongan jadi belanja dan beli.
4: Eh, mau kemana? Aku mau nambah uang saku, biar bisa ikutan rojali. Ikutan juga dong.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia Timur, tepatnya di Danau Kelimutu, ada fenomena alam yang unik banget. Tiga danau dalam satu kawah, tapi masing-masing punya warna yang berbeda. Biru, hijau, bahkan bisa berubah jadi merah atau hitam. Warna ini bisa berubah sewaktu-waktu karena reaksi kimia alami di dalam airnya. Masyarakat setempat percaya, danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah sesuai usia dan perilaku semasa hidup. Jadi bukan cuma indah, tapi juga penuh makna spiritual. Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

Ya teman Prodio, baru aja kamu dengerin The Cure dari Olivia Rodrigo. Kalau ngomongin soal maknanya nih teman Prodio, lagu ini tuh sebenarnya punya pesan yang cukup hangat. Olivia ini menggambarkan keinginan untuk menjadi seseorang yang bisa memberikan dukungan dan rasa nyaman ketika orang yang kita sayang ini udah menghadapi masa sulit. Jadi The Cure atau obat di lagu ini tuh bukan berarti obat secara harfiah ya teman Prodio, tapi lebih sebagai gambaran tentang perhatian, kehadiran, dan juga dukungan. Kadang kita memang gak bisa menyelesaikan masalah seseorang, tapi kita bisa hadir dan menemani mereka melewati masa-masa tersebut teman Prodio. Jadi memang lagu ini tuh sepertinya menjadi pengingat kalau seseorang sedang gak baik-baik aja.

langsung naik. Tolong banget diputerin ya kak. Terima kasih banyak katanya. Oke kak Alia tenang aja, abis ini aku puterin. Terus yang kedua ada juga dari kak Rian. Ini request lagu Dices dari Justin Bieber. Kak Rian bilang dia suka banget sama vibes lagunya yang terasa hangat dan juga nyaman. Cocok banget didengerin sambil santai di tengah aktivitas siang hari. Oke terima kasih buat kak Alia dan juga Karian udah ikut meramaikan Pro 2 Hitlist hari ini. Dan teman Pro 2, aku masih bakal tunggu requestan kamu sampai nanti jam 12 aja. Masih ada sekitar beberapa menit lah ya menuju ke jam 12. Makanya kamu segera aja request di sini.

0: Kenapa keyboard dimulai dengan QWERTY, bukan ABC?
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman berdua, seringkali kita berkata, nanti kalau sudah lebih baik, baru aku akan lebih taat. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Justru dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini adalah kesempatan baru. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, dan mulailah langkah kecil menuju ridha Allah. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

0: Comelkan, Dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Ya, teman berdua, yang barusan kamu dengerin adalah lagu Remuk dari Angie Carvalho. Kalau ngomongin maknanya, lagu ini tuh menggambarkan seseorang yang sedang menghadapi rasa sakit setelah sebuah hubungan atau perasaannya tuh nggak berjalan sesuai harapan. Kata remuk di sini tuh seperti gambaran kondisi hati yang benar-benar lagi nggak baik-baik aja, teman produa. Ada rasa kecewa, kehilangan, dan juga perasaan yang masih tertinggal meskipun mungkin hubungan tersebut tuh udah berakhir gitu loh, teman produa. Yang menarik lagi, lagu ini tuh juga terasa relate buat siapapun yang pernah ada di fase ketika kita tahu harus move on, tapi hati kita tuh masih membutuhkan waktu untuk benar-benar menerima semuanya. Jadi remuk bukan cuma tentang patah hati aja, teman produa, tapi juga tentang proses menghadapi rasa sakit dan perlahan belajar menerima keadaan. Dan mungkin itu juga alasan kenapa lagu ini tuh terasa dekat buat kamu ya, teman produa, karena setiap orang ini punya waktunya sendiri untuk sembuh dan kembali untuk baik-baik saja. Aduh, dalam sekali ya, teman produa. Dan aku mau baca requestan kamu yang udah masuk di line WhatsApp-nya produa. Ini yang pertama ada dari Kareski yang request lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Katanya tolong banget diputerin lagu Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman karena lagunya enak banget didengerin di siang-siang hari. Ini juga menjadi salah satu mood booster buat aku ya, Kak. Jadi tolong banget diputerin lagu ini. Terima kasih, semangat siarannya. Katanya begitu, Tama Produa. Oke, terima kasih, Kak Reski. Yang kedua ada dari Kak, siapa ini? Nggak ada namanya ya. Ini dia baru WhatsApp. Jadi belum kita save, Tama Produa. Bentar, ini nggak ada namanya. Udahlah ya. Dari hamba Allah, anggap aja kayak gitu ya. Ini ada teman produa yang request lagunya Mahal Ini Untuk Yang Bersamanya. Lagunya relate banget buat aku. Ini lagu untuk seseorang yang paling spesial yang pernah ada di hidupku. Terima kasih kamu sudah pernah hadir, katanya. Aduh. Oke deh, dua lagu dulu ya teman produa. Masih ada sekitar beberapa menit lagi untuk produa list. Makanya kamu yang belum request, masih aku tungguin sampai nanti jam 12 aja tentunya di sini di 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: disangka, semangkuk kuliner yang kini jadi favorit banyak orang terlahir dari masa-masa ketika masyarakat harus berjuang agar tidak ada sedikit pun bahan makanan yang terbuang. Kuliner ini adalah tengkleng, hidangan khas Solo yang kaya akan cita rasa rempah. Konon, tengkleng mulai dikenal pada masa penjajahan ketika daging kambing hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, sementara masyarakat biasa memanfaatkan bagian-bagian yang tersisa seperti tulang, kepala, kaki, hingga jeroan untuk diolah menjadi masakan yang tetap lezat dan mengenyangkan. Dengan racikan bumbu rempah yang kaya, lahirlah tengkleng, hidangan berkuah yang memiliki cita rasa gurih dan khas. Kini, tengkleng justru menjadi salah satu ikon kuliner Solo yang selalu dicari para pecinta kuliner dari berbagai daerah.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Gak kerasa ya teman Pro 2, 2 jam kita bareng di program Pro 2 Hilis hari ini akhirnya sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin dari awal tadi ya teman Pro 2, ikut dengerin playlist hari ini sampai kamu yang udah join untuk request lewat WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2. Buat semua request yang belum sempat aku putar hari ini, jangan khawatir teman Pro 2, karena setiap harinya di jam yang sama, di jam 10 sampai dengan jam 12, ada program acara yang namanya Pro 2 Hilis masih tetap berlangsung. Jadi kalau kamu pengen ya, siapa tahu lagu requestan kamu diputerin, langsung aja kamu request aja di WhatsAppnya Pro 2 di 0815-5970-8950. Jadi jangan menyerah teman Pro 2, siapa tahu ya di nextnya lagu requestan kamu yang bakal kita puterin. Aku Wevi Aleka harus pamit dulu teman Pro 2 dari Pro 2 Hitlist. Semoga lagu-lagu yang aku puterin hari ini bisa bikin mood kamu jauh lebih baik dan tentunya nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena setelah ini waktunya masuk ke program acara santai siang yang udah siap nemenin kamu dari pukul 12 sampai dengan pukul 3 sore nanti. Dan juga aku udah nyiapin banyak banget informasi menarik, mulai dari lifestyle, olahraga, sampai dengan hiburan, dan juga ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya bisa temenin aktivitas pagi menjelang, kok pagi? Aktivitas siang menjelang sore kamu. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, gimana kabar hari ini di hari Selasa yang udah mulai masuk ke pertengahan bulan nih teman Pro 2. Ya semoga kamu tetap sehat, tetap semangat, dan buat kamu yang lagi dikejar deadline semoga semuanya bisa beres satu persatu ya. Pelan-pelan aja teman Pro 2, gak apa-apa, dinikmati, enjoy the process. Aku Vivi Alaika, teman Pro 2, dan mulai sekarang sampai pukul 3 sore nanti aku bakal nemenin kamu tentunya di program acara santai siang. Jadi buat kamu yang sekarang lagi istirahat makan siang, atau kamu masih ada di kantor, di kampus, di sekolah, atau kamu lagi dalam perjalanan, atau bahkan kamu lagi santai dan lagi dengerin radio gitu ya, welcome to Santai Siang ya teman Pro 2. Selama 3 jam ke depan aku bakal ngobrolin berbagai informasi menarik, mulai dari cerita seputar UMKM, terus kuliner, dilanjut dengan update informasi olahraga, sampai kabar terbaru dari dunia hiburan yang pastinya sayang banget kalau kamu lewatkan teman Pro 2. Jadi tetap santai, jangan lupa makan siang, dan yang paling penting jangan kasih kesempatan buat mood jelek menguasai hari kamu teman Pro 2 ya. Karena kalau udah mood jelek, mood swing gitu, itu kayaknya udah pasti akan bad mood seharian teman Pro 2. Jangan sampai. Ya intinya kamu harus bisa mengontrol emosi kamu ya, biar hari ini mood kamu baik, semuanya berjalan dengan lancar, kerjaan dilancarkan, deadline-nya selesai, semuanya deh. Aku doakan yang terbaik untuk kamu teman Pro 2. Ya, kamu harus tetap di sini ya, karena aku udah siap nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, tempat terbaik kamu.

0: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau, uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Teman terbaik.

Teman Bro Dua, kalau ngomongin oleh-oleh khas Jember, ada satu nama yang mungkin udah gak asing lagi buat kamu nih, terutama buat yang suka berburu makanan khas daerah. Namanya adalah Anis Bakery, UMKM yang udah berdiri sejak tahun 2004 dan sampai sekarang udah memasuki usia ke 22 tahun teman Pro 2. Berlokasi di kawasan Jalan Langsep Raya Patrang, Anis Bakery ini dikenal sebagai salah satu pionir oleh-oleh khas Jember. Beberapa produk yang cukup populer diantaranya adalah ada bakpia tape, ada prol tape, ada pia edamame, pia pisang coklat, sampai suwar-suwir nih teman Pro 2. Tapi yang menarik, teman Pro 2 bisa bertahan lebih dari 2 dekade ini tentu bukan perkara yang gampang ya. Apalagi di dunia kuliner yang terus berkembang dan pilihan konsumen juga semakin beragam. Menurut Nur Anita Andayanti, owner dari Anis Bakery, salah satu kunci mereka bisa bertahan sampai sekarang adalah konsisten menjaga kualitas rasa. Karena bagi Anis Bakery, rasa ini bukan cuma soal makanan aja teman produk, tapi juga soal memori. Ketika pelanggan udah punya kenangan dengan sebuah rasa, mereka ini akan punya alasan untuk kembali lagi. Selain mempertahankan cita rasa, Anis Bakery ini juga melakukan inovasi, salah satunya melalui kemasan yang lebih modern dan juga lebih estetik. Strategi ini tuh dilakukan supaya produk mereka ini tetap relevan dengan selera generasi sekarang, sekaligus menarik para wisatawan termasuk wisatawan mancanegara nih teman Pro 2. Dan menariknya lagi, perkembangan Anis Bakery ini jadi contoh gitu ya, kalau mempertahankan bisnis bukan cuma soal bertahan dengan cara yang lama, tapi juga berani beradaptasi dan terus melakukan inovasi. Kemudian perkembangan Anis Bakery ini juga didukung melalui pendampingan oleh Pemkab Jember khususnya dalam hal legalitas usaha dan sertifikasi moto. Dari usaha yang dimulai sejak 2004 ini, Anis Bakery ini membuktikan kalau konsistensi rasa, inovasi, dan juga kemauan untuk terus belajar bisa membuat UMKM lokal ini tetap bertahan, bahkan bisa berkembang di tengah persaingan nih teman-teman.

Nah kalau teman Pro 2 ngomongin kalau ngomongin oleh-oleh khas Jember, produk Anis Bakery apa yang udah aku sebutin tadi yang kira-kira akan kamu beli dan yang akan kamu rekomendasikan ke orang yang dari luar kota ketika berkunjung ke Jember? Ayo yang mana yuk?

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Finlandia dikenal sebagai negara dengan jumlah sauna yang sangat banyak. Bahkan jumlah sauna di sana hampir sama dengan jumlah penduduknya. Sauna sudah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Finlandia untuk relaksasi dan menjaga kesehatan.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Brodua sekarang dengerin Radio Republik Indonesia, nggak harus selalu lewat radio terestrial loh. Ada aplikasi RRI Digital, aplikasi yang bikin kamu bisa tetap terhubung dengan berbagai siaran Radio Republik Indonesia dimanapun kamu berada. Nggak cuma bisa dengerin radio secara live aja nih teman Brodua, kamu juga bisa menikmati berita terbaru, kemudian kamu bisa dengerin podcast, kamu bisa mantau jadwal siaran, dan juga kamu bisa live interaktif barengan penyiar kesayangan kamu. Caranya gampang banget, kamu tinggal download aja aplikasi RRI Digital di smartphone kamu, lalu kamu pilih Pro 2 RRI Jember, dan kamu bisa terus dengerin siaran kesayangan kamu kapan aja dan di mana aja. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi di luar kota, atau kamu lagi dalam perjalanan, atau kamu sekedar gak mau ketinggalan siarannya Pro 2 Jember nih, langsung aja pakai aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu ya.

0: Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.
1: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: tombol pause, satu sentuhan kecil yang sering kita tekan tanpa berpikir panjang. Padahal, tombol ini mengubah cara manusia menikmati waktu. Sebelum tombol pause ditemukan, film dan musik hanya bisa diputar dari awal sampai akhir. Kalau terlewat satu momen, ia harus menunggu atau mengulang semuanya. Pada tahun 1950-an, tombol pause mulai diperkenalkan di perangkat perekam audio. Fungsinya sederhana, menghentikan waktu tanpa benar-benar mengakhirinya. Sejak saat itu, tombol pause bukan cuma fitur teknis. Ia juga jadi simbol bahwa kita punya kendali untuk berhenti sejenak lalu melanjutkan kembali setiap saat.
1: Duh, pengen tidur nyenyak. Kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
2: Siapa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan resiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu.

Nah, teman Bro2 itu tadi cerita dari dunia UMKM dan juga kuliner Jember yang pastinya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Sekarang waktunya kita bergeser sedikit ya, teman Bro2, dari dunia kuliner ke dunia olahraga. Jadi buat kamu yang suka mengikuti pertandingan terbaru, kabar atlet favorit, sampai berbagai informasi olahraga dari dalam maupun luar negeri, jangan kemana-mana teman Pro2. Karena setelah ini udah aku rangkumin beberapa informasi di dunia olahraga terbaru yang siap banget untuk kita bahas bersama dan untuk nemenin siang kamu hari ini teman Pro2. Jadi tetap di sini aja karena udah masuk ke segmen Sport Zone ya teman Pro2. Hanya di Santai Siang Pro2 era di Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keset kaki yang bertuliskan welcome awalnya dibuat tanpa makna khusus, namun kini menjadi simbol sambutan hangat dan keramahan tuan rumah. Selain untuk mempercantik tampilan, keset juga berfungsi menahan kotoran agar tidak masuk ke ruangan dan mengurangi resiko terpleset. Di Indonesia sendiri, bahan keset berkembang dari sabut kelapa hingga kain perca, plastik, dan microfiber. Keset bertuliskan welcome biasanya diletakkan di depan pintu, sedangkan jenis lainnya seperti bed mat digunakan di area basah.
3: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
4: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
3: Mas, gak ikutan demo juga?
5: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
3: Lah ngapain di sini?

Teman Pro 2, ada kompetisi sepak bola baru yang bakal bikin persaingan negara-negara Asia Tenggara ini jadi sedikit berbeda nih teman Pro 2. Namanya adalah FIFA ASEAN Cup 2026 dan menariknya lagi turnamen perdana ini tuh punya format yang gak sama seperti kompetisi sepak bola Asia Tenggara sebelumnya nih teman Pro 2. Jadi turnamen ini tuh bakal berlangsung mulai 24 September sampai dengan 5 Oktober 2026 dan masuk ke kalender resmi FIFA. Artinya hasil pertandingan nantinya juga bakal berpengaruh terhadap peringkat FIFA masing-masing negara. Total ada 14 negara yang ikut ambil bagian, selain 11 negara anggota AFF ada juga 3 negara undangan dari Asia yaitu Bangladesh, Pakistan dan juga Hong Kong, Tiongkok. Nah, yang menarik lagi 14 negara tersebut dibagi ke dalam 2 level kompetisi yaitu Premier Division sebagai kasta tertinggi dan juga Challenge Division sebagai kasta kedua. Untuk Premier Division ini Indonesia mendapat kesempatan menjadi tuan rumah grup A yang diisi oleh Indonesia, Bangladesh, Malaysia dan juga Singapura dengan seluruh pertandingan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Sementara grup B dihuni oleh Vietnam, Pakistan, Thailand dan juga Filipina yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung nih teman Pro 2. Dan ada satu hal yang cukup unik juga, turnamen ini tuh nggak menggunakan babak semifinal teman Pro 2. Jadi juara grup A dan juara grup B akan langsung bertemu di partai final. Sedangkan untuk Challenge Division, pertandingan akan digelar terpusat di Hong Kong, Tiongkok dengan grup A berisi Hong Kong, Tiongkok, Laos, Brunei Darussalam, kemudian grup B diisi oleh Kamboja, Myanmar dan juga Timor Leste. Buat timnas Indonesia, status sebagai tuan rumah tentu jadi kesempatan untuk tampil maksimal dan mengejar tiket ke partai final. Jadi teman Pro 2 menarik nih untuk melihat bagaimana perjalanan skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026. Apalagi dengan format kompetisi yang benar-benar baru ini tuh kayaknya jadi yang ditunggu-tunggu gitu loh. Gimana sih nantinya?

0: part of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Tali sepatu mungkin terlihat sepele ya, tapi faktanya benda kecil ini sudah jadi bagian penting alas kaki selama ribuan tahun. Di zaman dahulu, sepatu belum memakai tali seperti sekarang. Alas kaki hanya berupa sandal atau pembungkus kaki dari kulit binatang, kulit kayu atau rumput yang diikat ke pergelangan kaki. Salah satunya adalah sepatu milik mumi Otzi di tahun 3500 sebelum Masehi yang menggunakan jaring kulit sebagai pengikat tanpa sistem tali modern. Hingga akhirnya, pada tahun 1790, penemu asal Inggris Harvey Kennedy membawa perubahan besar. Ia menambahkan ujung logam kecil bernama aglet pada tali sepatu agar lebih mudah dimasukkan ke lubang. Inovasi sederhana inilah yang kemudian menjadi awal dari lahirnya tali sepatu modern yang kita kenal sampai dengan sekarang.
3: Iya, tapi sini sayang remote-nya.
4: Ini nah.
3: Naisha jangan begitu.
5: Udah Naisha enggak apa-apa. Udah lo, Bu, enggak apa-apa.
6: Aku enggak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah lafandra ibu deh tebaik afatu.
5: Artinya apa sih, Bu?
6: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
3: Makanya Naisha dengerin Mama.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Teman berdua, kamu masih mikir kalau Radio Republik Indonesia ini cuma bisa didengerin lewat radio terestrial aja? Eits, sekarang nggak lagi loh teman berdua. Ada aplikasi namanya RRI Digital. Jadi aplikasi yang bikin kamu bisa menikmati berbagai layanan RRI langsung dari smartphone kamu. Jadi lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran radio RRI secara live, termasuk Pro 2 RRI Jember. Jadi walaupun kamu lagi ada di luar kota, kamu pun bisa nemenin siaran. Gimana sih maksudnya? Iya, walaupun kamu lagi di luar kota, kamu pun tetap bisa nemenin aktivitas kamu barengan Pro 2 atau teman Pro 2. Enggak cuma radio aja. Di situ juga kamu bisa baca berita terkini dari aplikasi rri.co.id. Kemudian kamu bisa dengerin berbagai macam podcast dan konten audio yang ada di aplikasi RRI Digital. Dan yang paling menariknya lagi, kamu bisa langsung live chat barengan penyiar kesayangan kamu di aplikasi RRI Digital. Jadi satu aplikasi buat banyak kebutuhan teman Pro 2. Kamu mau dengerin radio bisa, kamu mau update berita juga bisa, kamu mau cari konten audio untuk nemenin perjalanan juga bisa. Pokoknya banyak-banyak fitur yang bisa kamu cobain sendiri. Makanya langsung aja download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu ya. Download aplikasinya di App Store dan juga di Play Store kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Kota Istanbul di Turki memiliki keunikan geografis. Kota ini berada di dua benua sekaligus, yaitu Asia dan Eropa. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh Selat Bosporus yang adalah kota Istanbul.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.
1: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2, selesai sudah kita bahas berbagai kabar dari dunia olahraga hari ini ya. Sekarang kita pindah ke sesuatu yang pastinya juga gak kalah menarik nih. Kalau tadi ada pertandingan dan juga aksi para atlet, sekarang waktunya kita lihat apa yang lagi ramai di dunia film, musik dan juga entertainment. Jadi buat kamu yang suka update tontonan terbaru, kabar artis favorit kamu, atau sekedar cari rekomendasi hiburan untuk ngisi waktu luang, stay tune aja ya, karena ada beberapa informasi menarik yang udah aku siapin tentunya di segmen Sport Zone di segmen showbiz ya teman Pro 2, karena ini udah masuk ke santai siang interval terakhir. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, paparan sinar matahari pagi selama 10 sampai 15 menit bisa membantu tubuh mengatur jam biologis atau body clock. Cahaya pagi memberi sinyal ke otak bahwa hari sudah dimulai, sehingga tubuh memproduksi hormon yang bikin kita lebih segar dan fokus. Itulah kenapa orang yang terbiasa kena matahari pagi cenderung lebih mudah bangun dan tidak terlalu mengantuk. Jadi, sebelum memulai aktivitas hari ini, sempatkan buka jendela, hirup udara pagi, dan biarkan sinar matahari membantu tubuhmu siap menjalani hari.

0: asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ada kabar terbaru dari dunia hiburan internasional. Ajang bergengsi Primetime Emmy Awards ke-78 baru aja mengumumkan para pemenang sejumlah kategori utama. Acara puncaknya tuh berlangsung di Peacock Theater Los Angeles pada 14 September 2026 waktu setempat atau 15 September 2026 waktu Indonesia. Tahun ini The Pitt menjadi serial dengan nominasi terbanyak, yaitu 25 nominasi, disusul dengan Hex dengan 24 nominasi, Widow's Bay 19 nominasi, kemudian ada Pluribus 18 nominasi, dan juga Beef dengan 16 nominasi. Tapi ada satu serial yang benar-benar mencuri perhatian, yaitu Widow's Bay, setelah sebelumnya membawa pulang 8 penghargaan dari Creative Arts Emmys. Total kemenangan serial ini mencapai 14 penghargaan di rangkaian Emmy Awards 2026. Bahkan Widow's Bay ini berhasil memecahkan rekor sebagai serial komedi dengan jumlah kemenangan terbanyak. Kemudian untuk kategori Outstanding Comedy Series, Widow's Bay juga berhasil keluar sebagai pemenang. Sementara untuk Outstanding Drama Series, penghargaan ini tuh diraih oleh Your Friends and the Neighbors. Di kategori Acting, Teman Pro 2, ada beberapa nama besar yang juga membawa pulang penghargaan. Yaitu ada Matthew Rhys yang menjadi salah satu yang mencuri perhatian karena memenangkan dua kategori berbeda, yaitu melalui Widow's Bay dan juga The Beast in Me. Kemudian selanjutnya ada Noah Wyle yang memenangkan Outstanding Lead Actor in a Drama Series lewat The Pitt. Kemudian ada Jean Smart sebagai Lead Actress in a Comedy Series lewat Hex. Dan juga ada Rhea Sharon yang memenangkan sebagai lead actress in a drama series lewat Pluribus. Sementara itu di kategori Outstanding Reality Competition Program dimenangkan The Traitors, Teman Pro 2. Menarik banget ya, Teman Pro 2, dari banyaknya nominasi sampai rekor kemenangan yang berhasil dibuat oleh Widow's Bay ini, Emmy Awards tahun ini tuh masih punya banyak cerita menarik dari dunia serial televisi. Kalau kamu sendiri dari deretan serial yang menang tahun ini, manakah yang paling bikin kamu penasaran dan pengen kamu masukin ke watchlist kamu, Teman Pro 2? Coba kasih tahu aku dong.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja.

0: berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahukah kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam desain dan pemeliharaan pesawat modern di dunia.
2: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Gak kerasa ya teman Pro 2, 3 jam sudah kita lewati bareng di Santai Siang. Dan sekarang waktunya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat kamu yang udah menemani aku dari awal sampai siang hari ini teman Pro 2. Mulai dari tadi Pro 2 Hitlist, kemudian dilanjut dengan Santai Siang, dari cerita UMKM, terus kuliner Jember, informasi olahraga, sampai kabar terbaru dari dunia hiburan. Semoga semuanya bisa menambah wawasan sekaligus bikin aktivitas kamu hari ini jadi lebih seru. Aku Wifi Alaika harus pamit dulu teman Pro 2 dari Santai Siang, karena setelah ini udah mepet azan asyar teman Pro 2. Jadi harus aku hentikan perjumpaan kita di siang hari ini tuh di sini aja ya, di menit ke 35 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Karena sesaat lagi di pukul 14.39 bakalan azan asar untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Jadi aku mau ngucapin terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih lanjut kerja, kuliah, sekolah, atau kamu lagi menjalani aktivitas lainnya. Kamu tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap kasih ruang sendiri untuk diri kamu sendiri beristirahat. Selain ini waktunya kamu lanjutkan, akan ada sore ceria bersama Irza di Harjo yang bakal temenin kamu dari jam 3 sore hingga jam 8 malam nanti. Jadi pastikan kamu tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2.

Teman berdua, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Namun, setiap orang bisa menjadi jalan hadirnya kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengerjakan ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan nasihat yang baik, atau mengajak seseorang berbuat kebajikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan, dan manfaat bagi banyak orang.

0: gak sih kalau nama Delman itu ternyata berasal dari nama orang? Delman diyakini berasal dari nama seorang insinyur Belanda bernama Charles Theodore Delman yang mempopulerkan kereta kuda sebagai alat transportasi di Indonesia pada masa kolonial sekitar abad ke-19. Dulu, Delman bukan cuma kendaraan santai buat jalan-jalan. Alat transportasi ini dipakai sehari-hari mulai dari ke pasar, antar barang, sampai mengantar pejabat. Wah, bisa dibilang Delman adalah ojek online zaman dulu. Tapi bedanya pakai kuda.
1: Beli ini. Ah, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat?
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
7: Waktu dapat kuulang, banyak yang terlewatkan, penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba, barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan, jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba.
8: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.
9: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Mom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 3 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang RIAS Perkuat Kemitraan Akademik dan juga Riset Lintas Negara. Berikutnya tentang Wamen Investasi tekankan penguatan industri bioetanol nasional. Dan informasi ketiga tentang BPBD Lumajang perkuat penyekatan agar api tidak mendekati pemukiman. Dan Mom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM dan juga Northern Illinois University atau NIU memperkuat kerjasama melalui penandatanganan MOU yang difasilitasi KJRI Chicago pada 11 September 2026. Kerjasama ini mencakup pendidikan dan juga penelitian termasuk pengembangan energi hijau, ketahanan pangan, dan juga pelestarian lingkungan. Sebagai langkah awal, kedua kampus akan menjajaki kerjasama pengelolaan sumber daya air dengan menggabungkan keahlian NIU di bidang pengelolaan dan juga kualitas air dengan UMM yang sejak April 2026 menjadi UNESCO Chair untuk Sustainable Water Ecosystem. Kerjasama ini juga menjadi bagian dari diplomasi pendidikan Indonesia di wilayah Midwest Amerika Serikat. Wakil Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Toto Tua Pasaribu menilai pengembangan bioetanol penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Seiring rencana peningkatan campuran bioetanol pada bensin hingga E20, hal ini disampaikan saat meresmikan Bioetanol Development Center di Pasawangan, Lampung 14 September 2024. Fasilitas hasil kerjasama Pertamina New and Renewable Energy and Toyota Motor Manufacturing Indonesia memanfaatkan molasses, sorghum, dan juga limbah biomasa. Kapasitas awal 60 kiloliter ditargetkan mulai menghasilkan bioetanol pada Desember 2026 dan meningkatkan menjadi 60 ribu kiloliter pada 2027, sekaligus membuka peluang bagi petani dan juga koperasi dalam rantai pasokan. BPBD Lumajang memperkuat penyekatan untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan di Blok Jantur Desa Argosari Gunung Bromo, meluas ke pemukiman dan juga lahan pertanian warga. Api yang terpantau sejak Minggu malam 13 September masih menyala dengan jarak sekitar 3 km dari pemukiman. Sekitar 2 hektar kawasan hutan terdampak kebakaran karena medan curam dan juga sulit dijangkau. Petugas lebih mengutamakan penyekatan serta pemantauan arah api melalui jalur darat sambil tetap mengutamakan keselamatan tim di lapangan. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Selamat hari Selasa ya, 15 September 2026. Wih, udah di pertengahan September banget nih teman Pro 2. Gimana so far Septembernya ya? Memang September ceria atau September meriang teman Pro 2? Semoga tetap ceria ya. Kemungkinan masih banyak dengan deadline-deadline-nya, dengan lembur-lemburnya ya, seperti biasa. Gak apa-apa teman Pro 2, karena kan setiap hari masih ditemenin sama Pro 2 RRI Jember dong, jadinya terasa ringan gitu. Apalagi sore hari ini ya, ditemenin Irza teman Pro 2 di sore ceria sampai nanti pukul berapa ya, 8 waktu Indonesia Barat dong pastinya, dengan berbagai segmen dan juga interval nih. Yang pertama kita mulai dengan cerita lokal unik terupdate teman Pro 2. Aku bakal ngasih informasi seputar ini, informasi yang ada di wilayah Tapal Kuda, kayak jadi Jember, Situbondo, Bondowoso, terus juga Lumajang, Banyuwangi ya teman Pro 2. Pokoknya komplit banget deh untuk menemani sore kamu yang mungkin persiapan mau pulang. Masih 1 jam lagi tapi persiapannya udah mulai nih. Udah masuk-masukin ini teman Pro 2. Entah itu tumblernya udah mulai dimasukin ya kan. Dompet-dompetnya, perintilannya ya. Lunchboxnya udah mulai dimasukin. Padahal masih 1 jam lagi pulangnya ya. Kalau itu pun pulangnya jam 4. Kalau jam 5 ataupun masih lembur, ya gak apa-apa dong. Aku tetap setia menemani kamu teman Pro 2. Dan tentunya dibantu sama Diaksa nih, yang sudah menyusun segala materi-materi untuk sore ceria kali ini. Jadi tetap stay tune aja yang Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ini spesial lagu pembuka untuk sore ceria kali ini, ada Uptown Funk dengan kebalik ya, Mark Ronson dengan Uptown Funk, spesial buat Pro 2.

Pernah nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang disusun.

0: murid.
1: Iya, guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air.
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi pertama nih, ada kabar yang membanggakan banget Mompro 2 dari dunia marching band. Kali ini datang dari Jember yang berhasil membawa pulang prestasi dari ajang internasional. Jember Marching Band atau JMB berhasil meraih prestasi di ajang Asian Music Games 2026 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan JMB ini awalnya menargetkan 5 medali emas ya, tapi hasil akhirnya justru melebihi target. JMB berhasil membawa pulang 7 medali emas, 4 perak dan juga 1 perunggu, sekaligus dinobatkan sebagai juara umum marching band show band. Wow. Pembina JMB Tri Basuki ini menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, 7 medali emas itu menjadi hasil dari proses latihan panjang yang dijalani para atlet, pelatih dan juga seluruh timnya. Nah, persiapan juga dilakukan selama berbulan-bulan ya, gak cuman sehari dua hari doang teman Pro 2, tapi berbulan-bulan. Para atlet ini menjalani latihan secara disiplin lalu konsisten juga, termasuk mempersiapkan berbagai detail penampilan untuk menghadapi kompetisi dengan dewan juri internasional. Nah, salah satu penampil yang menarik perhatian adalah Street Parade Percussion Senior Class yang mengangkat nuansa budaya Papua. Lewat penampilan tersebut, JMB tidak hanya berkompetisi tetapi juga nih ngebawa unsur budaya Indonesia ke panggung internasional. Artinya perjalanan JMB ke Kuala Lumpur ini bukan cuman ngebawa nama Jember aja, tetapi juga menjadi kesempatan nih untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui musik dan juga pertunjukan marching band. Nah, prestasi JMB di Asian Music Games 2026 kenapa jadi banyak asik-asik ya? Asian Music Games 2026 menjadi bukti bahwa hasil besar memang dibangun dari proses yang panjang pula. Nah, 7 medali emas nih yang diraih ya lahir dari latihan di disiplin, kerjasama dan juga konsistensi. Selamat untuk Jember Marching Band dari Jember ngebawa prestasi sekaligus budaya Indonesia nih di panggung internasional. Luar biasa.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ke interval selanjutnya di Sore Ceria nomor 2, aku bakal ngasih informasi laporan kehilangan telah hilang berupa STNK dengan nomor P3951HF atas nama Sofianila Dwi Kusuma, alamat Jalan Ahmad Yani 648 Lingkungan Tambaan RT2 RW 4 Dusun Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor P6486KT atas nama Ramlah, alamat Dusun Kerajaan Utara RT2 RW 0 Dusun Sumber Danti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor W6188NAR atas nama Emi Yulianti, alamat Dusun Babadan RT 11 RW 4 Dusun Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Lalu hilang STNK dengan nomor P6229IS atas nama Halimah, alamat Dusun Babadan RT 11 RW 4 Dusun Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Lalu hilang BPKB dengan nomor P2090LH atas nama Hendrik, alamat Jalan Ahmad Yani RT 4 RW 5 Dusun Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor P1034LJ atas nama Hartono Teja Winata, alamat Jalan Moh Seruji Dusun Gambirono Kulon RT 2 RW 8 Dusun Gambirono Kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor P2063GM atas nama Kisruli Natin, alamat Perum Gria Mangli BB36 Lingkungan Wonosari RT 3 RW 5 Dusun Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor P2433JV atas nama Septi Dwi Hastutik, alamat Perum Jember Permai 2 Gang Bentul Kavling B30 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Hilang STNK dengan nomor S4882HU atas nama Hanik, alamat Dusun Pelewatan RT 2 RW 1 Dusun Pelewatan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Bagi yang menemukan STNK dan juga BPKB tersebut, dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke Tim Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan, nomor 61 Jember.
1: Oh boy.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Omakak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Taukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.

Cie, yang udah siap-siap mau pulang nih ya. Tenggo banget. Gak apa-apa ya, lo mempro 2 kan sudah bekerja seharian ya. Waktunya pulang ya pulang ya. Jangan lembur-lembur lo mempro 2. Kesehatanmu itu loh. Lebih baik istirahat, terus pulang, terus jajan. Pulang dulu, abis itu mungkin mandi, terus bersih-bersih ya lo mempro 2. Terus cari makan mungkin, atau masak malahan. Nah, baru istirahat, abis itu scroll-scroll dikit, abis istirahat. Enak banget ya. Nah, buat kamu yang gak punya privilege tersebut, pulang tenggo gak apa-apa. Irza masih di sini, teman Pro 2. Kamu masih bisa banget menyimak Pro 2 RRI Jember ya. Gak cuma lewat radio konvensional aja. Mungkin kamu di mobil ya, ataupun mau pergi-pergi atau mobil kemana aja, terus mau olahraga juga mungkin ya, bisa banget lewat handphone kamu. Caranya tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store, teman Pro 2. Benefitnya banyak banget, dari bisa bikin playlist lagu-lagu favorit kamu, terus juga baca berita terup to date ya lewat rri.co.id juga. Terus ada juga podcast-podcast yang seru, insightful banget. Dan pastinya kamu bisa kepoin penyiar favorit kamu juga loh, karena di RRI Digital tuh udah terhubung dengan sosial media para penyiar favorit kamu. Ayo kamu Pro 2 ya. Kalau biasanya nih ya, di aplikasi lainnya ya, aplikasi tetangga gitu kan harus berbayar setiap bulannya dan segala macamnya. Waduh, in this economy lebih baik cari yang gratis-gratis aja. Kayak RRI Digital ini gratis 0 rupiah teman Pro 2. Terus fiturnya banyak, benefitnya banyak ya, pengoperasiannya juga gampang banget. Yuk download aja RRI Digital sekarang juga. Sudah tersedia di App Store dan juga Play Store pastinya.

banyak berbuat, sedikit berbicara, banyak menjaga, kurang bersandiwara, kaya demi mencapai jati diri, untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria.

Nah sekarang kita masuk ke interval kedua nih teman Pro 2 di sore ceria kali ini, yaitu skena siaran edukasi anak muda yang biasanya ada adik-adik kita ya dari SMA, SMP dan juga sederajat nih teman Pro 2, cerita-cerita soal prestasi-prestasi mereka nih. Tapi hari ini sayang sekali mereka harus libur dulu ya, karena ya namanya sekolah kan punya kegiatan masing-masing ya teman Pro 2, jadi menyesuaikan dulu, libur dulu hari ini. Mungkin besok ada, bakalan ada ya. Kalau besok kayaknya ini special English Corner ya, dimana kita belajar bahasa Inggris. Nah sekarang kita libur dulu, nah besok persiapan deh ya, kita semua ngomong Inggris ya teman Pro 2 besok ya, bareng aku juga kok, santai aja. Nah untuk mengisi kekosongan hari ini, asik, kalau kekosongan hati kamu, aku gak bisa teman Pro 2. Aku biasanya tuh mengisi waktu luang kamu ya di sore hari ini, untuk kamu yang lagi mungkin perjalanan pulang atau masih lembur aja, gak apa-apa. Ini ada informasi yang insightful banget nih, karena menyangkut baterai teman Pro 2, apalagi baterai handphone kita ya. Itu tuh suka, ayo siapa yang baterai handphonenya, baterai healthnya udah turun nih. Aku kayaknya boros banget teman Pro 2. Nah kita ngomongin baterai nih, ternyata gak melulu ya teman Pro 2 harus bergantung pada bahan yang kita kenal selama ini, entah itu lithium dan segala macamnya. Nah peneliti ITS justru mengembangkan baterai dengan memanfaatkan aluminium, air laut, sampai dengan sabut kelapa loh. Wow, luar biasa sekali. Tim peneliti dari Departemen Teknik Kimia ITS melalui Laboratorium Elektrokimia dan juga korosi mengembangkan prototipe baterai isi ulang aluminium udara berbasis air bernama Alubayu. Dan inovasi ini menggunakan sistem dual hidrogel, yaitu dua jenis elektrolit yang dipisahkan antara kutub negatif dan juga positif, untuk membantu nih mengoptimalkan reaksi aluminium dengan oksigen dari udara. Nah yang menarik, bahan yang digunakan dimanfaatkan sumber daya lokal nih, ada aluminium sebagai anoda, lalu gel elektrolit berbasis sabut kelapa NaCl dari laut ya, dari air laut maksudnya, serta nikel dan juga besi pada bagian katodanya. Nah, satu modul prototipe Alubayu ini terdiri dari 20 sel berukuran sekitar 4 kali 6 cm nih, dengan bobot sekitar 20,2 gram. Dengan ukurannya yang ringan, teknologi ini dinilai berpotensi digunakan untuk kebutuhan tertentu termasuk perangkat penunjang kondisi darurat. Nah, pengembangan Alubayu juga mendapatkan dukungan nih dari PT Pertamina dan juga akan dikaji lebih lanjut. Alhamdulillah ya, dapat dukungan untuk pengembangan hingga tahap hilirisasi. Namun nih teman Pro 2, teknologinya masih perlu disempurnakan dong. Salah satunya karena daya tahan baterai yang masih lemah. Menarik ya teman Pro 2, dari aluminium ya, air laut, lalu sabut kelapa, ternyata bisa nih dikembangkan menjadi teknologi penyimpanan energi. Alubayu memang masih berupa prototipe ya, dan masih terus dikembangkan juga. Tapi inovasi ini menunjukkan nih bahwa bahan yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari juga bisa loh punya potensi untuk mendukung teknologi energi masa depan. Semoga bisa dikembangkan terus dan didukung terus pokoknya, karena ini penting banget dan juga krusial teman Pro 2 ya. Karena yang kita tahu tuh baterai itu menggunakan energi yang susah diperbarui. Nah ini mungkin energi-energi yang bisa ya, bisa diperbarui dan juga bisa lebih terjangkau harganya.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2
4: FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Tompro 2, kamu umur 14 tahun ngapain aja sih Tompro 2? Ataukah masih sibuk main, ya kan? Kesana kemari sama temennya, main PS, main game dan segala macemnya. Atau udah fokus nih sama sekolah nih Tompro 2? Apalagi umur 14 tahun tuh kayaknya baru ini ya, SMP ya. SMP mau beranjak ke SMA. Nah, ini ada cerita beda lagi Tompro 2. Kalau aku 14 tahun kayaknya ya masih asik tidur-tiduran, masih asik jajan-jajan, rebahan dan segala macamnya, pokoknya yang ngabisin duit aja Tompro 2. Nah, ini beda. Ada Kevin Vincent Nol Sitanggang nih, justru udah memulai kuliah di ITB pula Tompro 2. Wah, luar biasa. Kevin ini resmi jadi mahasiswa baru Fakultas Teknik Pertambangan dan juga Perminyakan atau FTTM ITB, dan juga tercatat sebagai mahasiswa termuda di kampus tersebut nih, di ITB itu Tompro 2. Luar biasa. Yang lain, yang kalau aku 14 tahun masih sibuk sama rebahan dan juga PR, ini dia udah sibuk dengan tugas-tugas kuliahnya Tompro 2, apalagi di ITB nih. Nah, perjalanannya tuh dimulai sejak usia 5 tahun ketika Kevin masuk sekolah dasar dan juga mengikuti program akselerasi nih. Dia tuh nyelesain SD-nya dalam 4 tahun aja, kemudian lanjutin SMP dan juga SMA dengan waktu yang lebih singkat lagi. Nah, selama sekolah, Kevin ini juga aktif nih ngikuti berbagai kompetisi akademik, terutama matematika dan juga science. Nah, dia tuh juga berhasil mempertahankan peringkat pertama selama 5 semester berturut-turut. Tuh, dedikasinya luar biasa nih. Tapi perjalanan menuju ITB ini enggak selalu mulus ternyata. Kevin ini sempat gagal ya melalui jalur SNBP, dan terus dia tuh coba UTBK SNBT dan mempersiapkan diri selama sekitar 2 bulanan, 2 bulan doang. Kalau aku pas mau masuk kuliah bertahun-tahun menyiapinnya, ya dia 2 bulan doang. Dan hasilnya Kevin berhasil diterima di FTTM ITB. Wah, dan menariknya Kevin ini ngaku loh, dirinya bukan orang yang selalu berhasil dalam belajarnya. Dia justru lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilannya. Perbedaan usia dengan teman-teman seangkatannya juga jadi tantangan tersendiri ya pastinya. Dia sempat ngalami capek gitu, dan juga impostor syndrome katanya. Sehingga dukungan dari keluarga, guru dan juga teman jadi bagian yang penting dalam perjalanannya. Ya benar sih Tompro 2, apalagi sama lingkungan yang secara usia kan jauh lebih dewasa gitu kalau di perkuliahan itu atau di dunia kuliah ya. Otomatis ya dengan tugas ya yang banyak juga, overwhelm dong. Ini valid kok yang dirasakan Kevin ini. Nah, untuk belajar Kevin ini menggunakan beberapa metode seperti Feynman Technique, terus Active Recall dan juga Pomodoro dengan pola 50 menit belajar, 10 menit istirahatnya. Nah, menurut Kevin, kunci belajar ini bukan selalu soal motivasi, tetapi bagaimana ya ngejaga konsistensi dan juga disiplin, dan itu yang paling susah. Dan kisah Kevin nunjukin ya bahwa setiap orang punya perjalanan belajar yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang butuhkan waktu yang lebih panjang. Yang penting bukan siapa yang paling cepat kok Tompro 2, tapi gimana nih kita terus belajar menghadapi kegagalan dan juga tetap berkembang sesuai kemampuan masing-masing. Jadi buat Tompro 2 yang lebih lambat, mungkin lebih lambat dari Kevin ya, gak apa-apa, it's okay Tompro 2. Karena itu tadi, semuanya startnya tuh udah beda, pastinya privilege-nya juga beda, ya kan? Latar belakang keluarga dan segala macamnya, lingkungannya juga berbeda. Jadi sah-sah aja. Kamu di belakang Kevin ini bukan berarti kamu terlambat, tapi memang nanti bakal sesuai waktu aja Tompro 2. Semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Jadi jangan berkecil hati ya. Dan buat Tompro 2 yang memang mau seperti Kevin, yuk semangat pokoknya, jangan pantang menyerah, tapi juga harus sadar ya kalau tubuh kamu ya sudah memberikan sinyal-sinyal untuk waktunya istirahat, terus udah ngerasa overwhelm ya. Ngobrol aja Tompro 2, ngomong sama orang terdekat kita ataupun ini ya tenaga profesional untuk ngebantu kita biar lebih on track lagi Tompro 2. Semangat pokoknya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

tadi ini Tumpro 2 dari dunia pendidikan ya. Sekarang kita bakal move deh. Tepat nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat kita move ke interval selanjutnya, yaitu Chang Chimen. Di kita bakal ngebahas soal apa ya? Oh, ini Tumpro 2 karena ini kan lagi puncaknya kemarau nih. Kita tuh rentan banget untuk sakit ya kan. Nah, aku mau tahu gimana Tumpro 2 ngejaga tubuhnya biar tetap fit. Ala Tumpro 2 nih, olahraga yang cukup kah, istirahat yang banyak kah ya, tidur terus ya pokoknya, ataupun dengan makanan-makanan bergizi atau konsumsi vitamin dan segala macamnya. Boleh Tumpro 2 cerita sama Irza aja sampai nanti pukul berapa ya, 6 waktu Indonesia Barat. Silahkan dipantau terus Instagramnya Pro 2 di @pro2 Jember, IG story-nya nanti bakal aku upload. Udah aku upload nih Tumpro 2, silahkan cek di situ aja ya, jaga tubuh kamu biar tetap fit ala Tumpro 2. Ada question box-nya, ketik-ketik di situ, pastinya bakal aku bacain, atau di WhatsApp-nya Pro 2 di 081 559 708 950.

0: beberapa museum dunia tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Welcome back Mom Pro 2 di Sore Ceria ya. Masih bareng Ija tentunya yang siap banget nemenin kamu. Mungkin lagi perjalanan pulang kantor ya, pulang kuliah atau pulang dari olahraga, atau malah mau berangkat olahraga nih, karena tetap ingin menjaga kebugaran dan juga kesehatan. Nah, ngomongin soal kesehatan nih, kadang kita baru kepikiran ya buat lebih menjaga tubuh setelah mulai ngerasa gak fit nih Mom Pro 2. Apalagi di cuaca seperti ini ya, gampang banget capek gitu, terus susah konsentrasi, badan kerasanya kok ya gak enak, greges-greges gitu kalau kata teman-teman aku mah. Atau aktivitas sedikit aja rasanya udah capeknya luar biasa. Nah, padahal ngejaga kesehatan itu gak harus nunggu sakit dulu loh ya. Bisa dimulai dari kebiasaan sederhana sehari-hari. Mungkin seperti yang diperhatikan yaitu makanan yang dikonsumsi. Harus seimbang juga, jangan terlalu banyak gorengan, nanti tenggorokan mau sakit. Kayak aku ini ya, suka ngomong nemenin kamu terus ya. Tapi makanannya juga sembrono, suka goreng-gorengan. Waduh, itu tuh combo mujarab untuk radang tenggorokan. Nah, atau mungkin ya kamu yang kurang minum air putih ya, sehari cuman beberapa gelas doang. Waduh, teman Pro 2 harus 2 liter ya pokoknya. Minimal itu teman Pro 2 harus konsumsi air putih terus, terus rutin gerak juga. Jangan terlalu banyak duduk ataupun rebahan ya. Terus selain itu, tidurnya juga harus cukup loh ya. Mentang-mentang udah makanannya udah keren gitu ya, udah sehat gitu, air putihnya udah cukup, rutin bergerak, tapi tidurnya carut-marut, ya sama aja tolong Pro 2. Harus diperbaiki juga dong, sampai dengan memberikan waktu juga nih tubuh untuk istirahat. Jangan workaholic kamu. Kalau waktunya pulang, ya pulang, jangan terlalu lembur-lembur tolong Pro 2. Karena kalau duit kamu banyak tapi gak sehat, ya sama aja, bakal waste gitu loh, problema bakal terbuang sia-sia ya. Akhirnya kamu gak bisa menikmati hasil cuan-cuan kamu, hasil kerja keras keringat kamu itu kalau kamu sakit. Jadi ya istirahat yang cukup. Tapi nih loh Pro 2, setiap orang tentu punya kebiasaan yang beda-beda. Ada yang rutin olahraga, ada yang mulai merhatiin makanan itu tadi, terus berusaha juga memperbaiki pola tidur. Aku juga memperbaiki sih loh Pro 2 pola tidur itu, karena kok iya sering banget begadang. Atau mungkin punya kebiasaan sederhana lainnya yang menurut kamu ngebantu ngejaga kondisi tubuh tetap fit nih. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri, apa yang biasanya kamu lakuin untuk jaga kesehatan tubuh nih, biar tetap fit dan juga tetap semangat teman Pro 2 untuk menghadapi hari-hari yang kadang tidak mulus ini ya. Coba share sama Irza di question box Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Di situ cek IG story terbarunya, ada question box nih. Silahkan cerita sama Irza ataupun lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950. Sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat pastinya bakal aku bacain. Tenang aja teman Pro 2, spesial dong, harus aku bacain.

0: Tahukah kamu bahwa gurita punya mesin hidup yang tidak biasa? 3 jantung yang bekerja di tubuhnya. 2 jantung khusus memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Sementara 1 jantung lainnya mengalirkannya ke seluruh tubuh. Yang membuatnya makin unik, jantung utama gurita bisa berhenti saat ia berenang, membuatnya cepat lelah dan lebih sering merayap di dasar laut. Adaptasi ini menjadikan gurita salah satu hewan laut paling unik dan efisien di dunia bawah laut.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ngobrol dua, pola makan sehat ini menjadi salah satu dasar penting untuk kesehatan dan juga kesejahteraan. Prinsipnya adalah makanan yang cukup, seimbang, beragam, dan juga nggak berlebihan. Nah, sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, serta berbagai sumber protein ini bisa jadi bagian dari pola makan sehari-hari. Selain makanan, tubuh juga perlu diajak bergerak ya. Aktivitas fisik ternyata nggak harus selalu nge-gym ataupun olahraga berat ya, jalan kaki atau bersepeda, bermain, olahraga, bahkan aktivitas rumah juga ini termasuk aktivitas fisik loh teman Pro 2. Nah, WHO juga menekankan bahwa melakukan aktivitas fisik dalam jumlah berapapun tetap lebih baik daripada nggak bergerak sama sekali. Jadi kamu jangan berkecil hati ya, aku geraknya cuman 15 menit doang nih, tadi cuman muter-muter rumah doang gitu, itu cukup nggak ya? Nah, itu cukup teman Pro 2 ya, itu lebih baik daripada nggak gerak sama sekali. Daripada kamu rebahan terus setiap jam ya kan, mending keliling rumah aja kalau kamu memang terbatas gitu. Nah, ada satu lagi nih yang sering kelewatan, yaitu istirahat. Kesibukan sekolah, kuliah, pekerjaan, ataupun aktivitas lainnya kadang bikin kita lupa nih kalau tubuh juga ngebutuhin waktu untuk mulihin diri. Istirahat yang cukup jadi bagian dari kebiasaan menjaga kesehatan juga, bukan sekedar waktu kosong di sela-sela aktivitas nih. Artinya ya, ngejaga kesehatan ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Makan lebih seimbang, gerak yang cukup, memberi waktu untuk istirahat juga, dan juga peka nih terhadap kondisi tubuh sendiri. Itu tadi seperti yang aku bilang, kalau udah ngasih sinyal-sinyal nih tubuh nih ya, ya udah berhenti segala aktivitas kamu teman Pro 2. Karena ya kalau dipaksain terus, nanti yang overwhelm gak cuman mentalnya aja, fisiknya juga overwhelm teman Pro 2.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.

burung tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.

0: Yus. Kamu lapar apa enggak?
1: Lumayan sih. Cuma aku enggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih. Yang murah tapi mantep apa ya, Nang ya? Tapi aku suka pedes.
0: Nah, cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
1: Hah? Tahu kocek. Apa tuh, Nang?
0: Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo dangakan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam dan penyedap rasa di atas cobek dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Nah sekarang kita kepoin ya caranya Mama Pro 2 untuk selalu ngejaga tubuhnya biar tetap fit nih. Ada Kak Burhan katanya, kalau aku biasanya olahraga ringan, gak setiap hari sih, tapi paling jogging atau jalan kaki beberapa kali dalam seminggu. Kalau badan banyakkan duduk, rasanya memang harusnya digerakkan. Nah ini betul nih, memang ya aktivitas fisik ini memang gak harus selalu berat ya, harus nge-gym dan segala macamnya. Jalan kaki atau aktivitas sederhana lainnya juga tetap dihitung kok sebagai gerakin tubuh. Apalagi kalau kamu memang sibuk ya, terus banyakkan duduk. Nah stretching itu perlu loh Pro 2. Aku barusan juga keliling di kantor nih biar tetap enak aja tubuhnya, biar gak kaku duduk terus teman Pro 2. Terus ada Nabila nih, aku lebih ngejaga dari makanan sih, sekarang mulai ngurangi makanan yang terlalu manis katanya, dan juga lebih sering makan buah, tapi kalau weekend tetap jajan juga. Tetap balance ya, jangan sampai ngejaga kesehatan malah bikin hidup gak bisa dinikmati nih dengan makanan favorit kamu. Yang penting tetap diperhatiin porsinya dan juga manfaatnya untuk produk kayak kandungannya gitu. Kalau kebanyakan gorengan ya gak bagus, terus juga diselingi sama buah itu juga bagus. Nah susah hanya nih teman Pro 2 ya, buah itu kan sekarang agak mahal ya. Nah itu aku juga cari opsi-opsi yang memang buahnya affordable yang bisa dimakan setiap hari teman Pro 2. Kalau makan buah setiap hari kan, kalau yang mahal-mahal kan ya boncos juga. Nah kita cari alternatifnya, mungkin ya yang pepaya, mungkin yang jauh lebih miring harganya. Terus juga boleh nih teman Pro 2 cari buah-buahan yang lagi musim nih. Kira-kira ini lagi musim apa ya? Nah itu boleh di stok. Biasanya kalau musim tuh harganya juga agak miring juga teman Pro 2. Nah itu jadi opsi ya buat kamu. Terus ada Kak Dian Wardatul nih yang dari Instagram. Hai Kak Dian, semoga tetap sehat ya. Katanya tuh untuk ngejaga tubuhnya tetap fit, ini makan makanan yang teratur katanya. Terus juga cukup tidur, minum air putih dan lain-lainnya. Nah ini balance nih, ini penting banget teman Pro 2. Kalau kamu makan teratur tapi tidurnya gak cukup, tidurnya berantakan ya sama aja. Tapi kalau kamu tidurnya cukup, makan makanannya teratur tapi air putih gak jarang diminum, waduh ya sama aja juga teman Pro 2. Tubuh juga akhirnya kekeringan gitu, dehidrasi dan akhirnya tumbang juga. Nah terima kasih ya teman Pro 2 yang memberikan responnya yang luar biasa di sore hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan terus ya, karena di musim sekarang ini rawan sekali untuk penyakitnya. Kita jaga, saling jaga sih, apalagi batuk ya, batuk tuh gampang nular juga teman Pro 2. Kalau kita tidak menjaga, kalau kita udah ini nih kayak timbul batuk-batuk kecil gitu ya. Nah kita mungkin bisa pakai masker biar teman-teman kita nggak ini, nggak kena juga gitu, nggak nular gitu. Terus pilek ya, dibuangnya ya jangan sembarangan. Tisunya terus dipeper-peper kemana-mana kan agak jorok ya. Bawa tisu yang banyak ataupun apa ya ini, sapu tangan. Nah itu sapu tangan atau tisu nih boleh teman Pro 2. Dan juga hand sanitizernya disiapin kalau habis apa sih, ingusnya, bersihin ingus ataupun batuk kan boleh tuh dibersihin tangannya juga biar nggak menular dan juga tertular teman Pro 2. Nah kita bakal lanjut lagi nih di sore ceria ya, masih ada satu interval terakhir sebelum kita jalan-jalan ke Jakarta. Ada Ups Upgrade Skill, bakal ada tips dan juga trik yang jarang banget diketahui dan pastinya penting banget untuk kamu ketahui juga dong.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi? Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Officially kita masuk ke interval terakhir nih. Ada ups, upgrade skill nomor 2. Nah, ini ada informasi buat kamu yang sering banget bepergian naik pesawat nih. Ada satu saran dari pramugari yang mungkin kedengarannya agak sepele nih nomor 2. Ini dia menyarankan kalau sebaiknya nih kalau kamu naik pesawat ya, bepergian naik pesawat pakai celana panjang deh. Gitu nomor 2. Kenapa ya kira-kira? Nah, Charity Nelms, pramugari yang sudah bekerja selama 11 tahun, menyarankan penumpang menghindari pakaian yang ngebuat kulit kakinya bersentuhan langsung nih dengan kursi pesawat. Alasannya sederhana, yaitu soal kebersihan. Nah, menurutnya kursi pesawat ini memang dibersihkan kok, tetapi proses pembersihan setelah penerbangan ini enggak selalu berarti seluruh bagian kabin ya dibersihin secara menyeluruh setiap kali pesawat mendarat. Nah, biasanya ada pembersihan cepat di antara penerbangan. Sementara pembersihan yang lebih mendalam atau deep cleaning ini dilakuin secara berkala, tergantung kebijakan masing-masing maskapai atau pesawatnya. Nah, Nelms juga menyarankan juga nih penumpang agar memperhatikan kebersihan sabuk pengaman. Nah, bagian ini digunakan oleh banyak penumpang ya, sehingga ngebawa tisu ataupun lap desinfektan ya, tisu basah ataupun hand sanitizer gitu produk yang bisa disemprotin dengan simple gitu untuk membersihkan permukaannya sebelum digunain. Ini bisa jadi langkah tambahan atau bisa ngebantu ngebersihin juga. Nah, ada satu hal lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu ketika menggunakan toilet pesawat nih, Nelms menyarankan penumpang enggak masuk ke toilet hanya dengan kaos kaki aja ataupun bertelanjang kaki atau cekeran doang nomor 2, karena lantainya ini merupakan salah satu permukaan yang perlu diperhatikan kebersihannya. Nah, saran serupa juga pernah disampaikan oleh awak kabin lainnya, yaitu Tommy Chimato, misalnya mengingatkan penumpang untuk mempertimbangkan juga penggunaan celana panjang karena ketika enggak ketika karena kita nih enggak tahu selalu tahu seberapa sering permukaan tertentu di kabin sudah dibersihkan juga. Jadi bukan berarti naik pesawat harus serba khawatir soal kebersihan, tapi ada baiknya nih nomor 2 kita tetap memperhatikan kebiasaan sederhana selama perjalanan. Nah, mulai dari pakaian yang nyaman tentunya, nutup kulit ya, ngejaga kebersihan tangan sampai dengan merhatiin permukaan yang sering disentuh. Perjalanannya nyaman, kebersihan juga tetap terjaga. Nah, ini gak menutup kemungkinan yang cuma di pesawat aja, di public transportasi apapun juga, terus di public space juga ya, di tempat-tempat yang memang ramai pengunjungnya nomor 2, ini kita tuh juga harus waspada dengan kebersihannya. Pokoknya kalau aku sendiri ya, itu tuh pasti pakai masker untuk keluar ya, karena kita gak tahu tiba-tiba ada orang yang batuk dan segala macamnya, tapi mereka gak aware dengan cara batuk mereka ya, terus hahu takut kan, entah itu dropletnya lah, entah apanya, kena lah ke tubuh kita nomor 2. Kita aja udah jaga, udah hati-hati, orang lain kan kita gak tahu ya, orang lain yang sembrono dan segala macamnya. Jadi ya kita, pokoknya diri kita sendiri, jaga diri kita sendiri dulu dengan membersihkan ya, dengan hal-hal yang sederhana aja, kayak ngebersihin tangan pakai antiseptik ya, atau hand sanitizer ataupun tisu basah teman produk. Itu cukup penting sih kalau aku ya, karena orangnya juga agak parnoan kadang apalagi di tempat kayak yang rawan penyakit kayak rumah sakit dan segala macamnya, terus banyak ketemu sama orang yang rame gitu teman produk. Nah, itu cukup khawatir juga sih, ini bersih nggak sih tempat duduknya, oh ini bersih nggak sih ini itu dan segala macamnya, alat-alatnya bersih nggak sih. Nah, kita ngejaga aja untuk tetap ya, biar tetap fit aja sih nomor 2, karena ya siapa lagi yang menjaga tubuh ini selain diri kita sendiri ya kan.

0: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu,
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

public space gitu. Nah, kali ini juga kita ngomongin beda sih teman Pro 2. Ini cara kita makan nih. Kalau makan ini di rumah ya, kita tuh kayak hafal kebiasaannya. Mungkin cara makannya, terus letak di mana makannya gitu kan udah familiar gitu teman Pro 2. Tapi begitu makan di negara lain nih, wah, hal yang menurut kita biasa aja ternyata bisa punya aturan yang berbeda nih. Misalnya soal kopi. Di Italia ya, cappuccino nih lebih umum diminum pada pagi ataupun sebelum siang. Nah, kalau kita minum cappuccino ya setiap jam. Pokoknya kalau nggak ngopi pusing teman Pro 2. Nah, kalau di Italia beda nih, minumnya cuman di pagi atau sebelum siang nih. Kayak buat brunch gitu ya bisa jadi. Nah, jadi kalau pesan cappuccino setelah makan malam, nah kebiasaan ini bisa kerasa berbeda dari yang biasa kita lakuin di Indonesia juga. Terus ada nih lain lagi kalau kamu makan di Thailand nih teman Pro 2. Di sana ya garpu ya biasanya bukan untuk langsung nyuapin makanan ke mulut. Garpu nih lebih sering digunain untuk ngedorong makanan ke atas sendok aja nih. Kemudian sendoklah yang digunain untuk makannya. Jadi cuman buat ngedorong gitu, cuman buat ngerapihin aja. Bukan ngerapihin baju ya, ngerapihin makanan ke sendoknya gitu aja teman Pro 2. Terus makanya ya pakai, tetap pakai sendok. Jadi garpu ya, kalau kita kan makan mie kan pakai garpu doang gitu ya, ataupun sumpit doang. Nah, di sana tuh garpu cuman sebagai pembantu doang teman Pro 2. Terus kemudian ada India yang punya kebiasaan menarik soal makanan di piring nih. Saat makan bersama ya, atau jadi tamu, mengambil makanan secukupnya dan juga ngabisin ini dianggap sebagai bentuk menghargai makanan dan juga orang yang juga menghargai orang yang menyajikannya itu tadi. Jadi kalau di India jangan makan banyak-banyak ya, banyak-banyak gak habis pula, waduh dicemooh kamu nanti teman Pro 2. Jadi itu secukupnya dan juga dihabisin, itu merupakan suatu bentuk menghargai tuan rumahnya yang memberikan makanan tersebut. Tapi nih di Filipina situasinya beda lagi. Nah, nyisain sedikit makanan di piring ini justru bisa jadi tanda ya bahwa kita nih sudah kenyang. Jadi jangan buru-buru nganggap piring yang masih menyisakan sedikit ini makanan berarti nggak dinikmati hidangannya. Ini rasanya kayaknya nggak enak deh, ini orang nyisain makanannya. Nah, kalau di Filipina beda teman Pro 2, itu berartinya ternyata enak dan juga udah kenyang nih, makanya disisain sedikit gitu. Nah, kalau pergi ke Chile nih teman Pro 2 beda lagi. Kamu juga perlu memperhatikan cara makannya. Beberapa makanan yang di negara lain ya bisa dimakan langsung dengan tangan ya, seperti kentang goreng, pizza. Kalau kita kan makan pizza, kentang goreng kan langsung dicomot aja pakai tangan. Sandwich kan juga pakai tangan kan, nggak yang dipakai sendok dan segala macamnya teman Pro 2. Nah, dalam etiket di Chile ini lebih dianjurkan menggunakan alat makan. Beda lagi kebiasaannya ya kan. Jadi sebelum kamu traveling ke seluruh dunia ya, ini penting banget buat kamu ketahui. Nah, ada lagi nih teman Pro 2, kebiasaan yang mungkin terdengar cukup asing dalam budaya makan tertentu di China. Bersendawa itu ya, setelah makan ini bisa dianggap sebagai tanda seseorang menikmati hidangan. Kalau di sini tuh bersendawa itu agak kurang sopan ya, apalagi tamunya banyak gitu, kita agak-agak sopan. Nah, di Cina ini malah dianggap sebagai tanda seseorang nih bener-bener nikmati hidangannya. Tentunya kebiasaan ini punya konteks budaya, jadi gak bisa begitu aja disamain ya dengan etiket makan di negara lainnya. Sementara itu di Jepang, jangan heran kalau restoran ini tidak mengharapkan tip teman Pro 2 seperti yang umum dilakukan di beberapa negara. Memberikan pelayanan yang baik memang sudah jadi bagian dari standar layanan di Jepang nih. Nah, kalau Amerika kan banyak banget nih. Amerika tuh kayak mandatory teman Pro 2 ngasih tips ke server atau ke restonya. Nah, kalau di Jepang nih tanpa tips pokoknya. Terus kalau makan bersama di Korea Selatan, nah posisi usia juga cukup diperhatikan. Orang yang paling tua biasanya mendapat penghormatan khusus nih, dan juga menjadi orang yang memulai makan terlebih dahulu. Memang ya, ternyata satu kegiatan yang kita lakuin setiap harinya bisa punya aturan yang berbeda-beda nih di setiap tempat ataupun negara. Makanya kalau suatu saat Pro 2 bepergian ke luar negeri, selain cari tahu tempat wisatanya aja ya, itinerary-nya juga
Nah, gak ada salahnya kenalan juga.

dengan kebiasaan lokalnya. Karena memahami etiket setempat ini adalah salah satu cara yang sederhana untuk menghargai budaya yang ini Tung Pro 2, yang kita kunjungi gitu, negara-negara yang kita kunjungi, dan itu menghormati juga sama penduduk setempatnya juga.

Watu Ulo adalah sebutan bagi sebuah pantai di Jember, Jawa Timur. Syarat akan cerita legenda dan keindahan pantainya, Watu Ulo pun menjadikan inspirasi bagi para pegiat seni untuk menciptakan banyak karya dalam berbagai bentuk. Salah satunya dituangkan dalam sebuah lagu yang berjudul Watu Ulo atau Batoh Olar dengan menggunakan bahasa Madura. Lagu dibalut dengan musik patrol sebagai musik asli Jember, Jawa Timur. Lagu yang menceritakan keriangan deburan ombak dan juga keindahan sekeliling pantai tak pelak dilantunkan dengan berbagai aransemen musik. Sehingga tak jarang, hampir setiap momen, lagu ini selalu dibawakan sebagai bentuk kesyukuran kepada Tuhan atas keindahan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wow, gak kerasa aku nemenin kamu dari pukul 3 tadi ya Tom Pro 2 sampai hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat nih. Aku pun juga udah nemenin dan pastinya memberikan informasi-informasi yang menarik banget ya. Dari tadi Jember, apa namanya? Marching Band ya, itu udah menang dengan luar biasanya dengan memenangkan medali emas yang banyak banget sampai 7 atau bahkan lebih nih Tempro 2. Terus juga ada tips dan juga trik ya, kalau kamu bepergian harus tahu nih budaya-budaya cara makannya atau mengkonsumsi makanan di negara-negara yang kamu tuju. Terus juga waktu traveling naik pesawat harus pakai disarankan ya pakai pakaian yang menutup gitu Tempro 2 biar tetap bersih dan segala macamnya. Dan terima kasih Tempro 2 yang juga sudah bergabung ya dari gabungan di interval Chang Cimen dengan juga cara ya, cara menjaga tubuh kamu biar tetap fit di cuaca seperti ini. Dan pastinya semoga Tempro 2 selalu diberikan kesehatan. Pokoknya aku mah selalu berdoa untuk Tempro 2 dan juga untuk diriku dan juga rekan-rekan di sini selalu diberikan kesehatan yang panjang ya, terus juga tetap bahagia menjalani kegiatan-kegiatan dan juga rutinitasnya, entah itu mau lembur, entah itu mau tenggo ya. Belum jamnya aja udah ada yang siap-siap nih masukin semua barang-barangnya ke tas. Ada juga yang lembur sampai jam segini belum pulang, enggak apa-apa Tempro 2. Tenang aja, aku masih bakal nemenin kok. Tapi kita nanti jalan-jalan dulu nih ke Jakarta, ada musik live chat Tempro 2. Ada ini loh, bintang tamunya tuh gestarnya ada Arda Atna. Kalau kamu enggak tahu Arda nih, dia tuh suaminya Tantri Kotak ya kayaknya. Iya deh, aku antara kebolak-balik nih sama suaminya Yura Yunita. Ini suaminya, iya Tantri Kotak bener deh Pro 2. Nah bakal seseru apa, pokoknya tetap pantengin aja di Pro 2 RRI Jember. Dan setelah sebelumnya tapi aku bakal bacain info Pro 2. Jadi terima kasih teman Pro 2, semoga sehat selalu, selamat beraktivitas di malam ini ya, yang masih punya tanggungan dan juga deadline-deadline yang harus kamu selesaikan. Dan buat teman Pro 2 yang waktunya istirahat, ya istirahat aja, jangan terlalu banyakin scroll. Kalau mau cari makan juga gak apa-apa teman Pro 2, ini masih dalam rentang waktu makan malam ya, gak apa-apa silahkan, jangan makan malam kemalaman pastinya. Nah setelah itu mungkin bersih-bersih, terus persiapan tidur istirahat, besok berkegiatan lagi, diberikan semangat lagi, diberikan kesehatan lagi ya. Semoga pokoknya cuan-cuan itu berdatangan deh teman Pro 2 ya, selain kesehatan, cuan-cuan itu harus berdatangan di pertengahan bulan September ini. Bulan September masih ada setengah bulan lagi ya, ada 15 hari lagi. Pokoknya ya itu deh teman Pro 2, bahagia selalu. Mau nyemangatin terus pokoknya, aku juga harus semangat menemani teman Pro 2 dimanapun dan juga kapanpun. Jadi terima kasih teman Pro 2, mohon maaf kalau ada salah kata. Dan selamat malam, selamat beraktivitas di malam hari, selamat beristirahat juga, dan tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijazah nih, aduh, bye-bye, love you teman Pro 2.

0: umum, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai respon terhadap bencana Dust Bowl, yaitu badai debu besar yang merusak lahan pertanian di wilayah tengah Amerika. Pemerintah menanam sekitar 220 juta pohon dari Kanada hingga Texas untuk membentuk penghalang angin alami. Barisan pohon ini membantu memperlambat kecepatan angin, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembapan lahan, dan melindungi area pertanian dari badai debu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
1: Pro 2 FM Jember.

0: RRI Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Pemo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 diisi pukul 7 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang Iran masukkan 77 kapal dalam daftar pelanggar Selat Hormuz. Berikutnya tentang posisi KM Virgo bergeser, Basarnas siapkan langkah penanganan lanjutan. Dan informasi ketiga tentang DPRD Situbondo minta revitalisasi sekolah transparan. Dan Pemo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Otoritas Selat Teluk Persia atau PGSA memasukkan 77 kapal ke dalam daftar ketidakpatuhan karena melanggar protokol Iran untuk melintasi di Selat Hormuz. Kapal yang masuk daftar berpotensi mendapat perbatasan pelayaran berikutnya, termasuk denda, penahanan, hingga penyitaan. PGSA juga memperingatkan perusahaan asuransi, klub PNI dan juga lembaga klasifikasi agar tidak memberikan layanan kepada kapal-kapal tersebut. Pemilik kargo diminta memeriksa daftar sebelum menyewa kapal karena kerjasama seperti ship to ship atau pemindahan muatan dengan kapal yang terdaftar juga dapat dikenai tindakan. Kapal yang ingin dikeluarkan dari daftar harus mengajukan permohonan resmi. Basarnas menyatakan posisi KM Virgo Transport 8 yang masih terbalik bergeser sekitar 1,6 mil laut dari titik sebelumnya. Kondisi ini menyulitkan proses evakuasi karena adanya ruang kosong dan juga perubahan tekanan di dalam badan kapal yang bisa membahayakan penyelam. Basarnas masih mengkaji opsi penanganan termasuk kemungkinan membalik posisi kapal yang panjangnya lebih dari 110 meter dan juga berbobot lebih dari 4.200 ton. Pencarian tetap dilakukan di sekitar lokasi dengan mempertimbangkan kondisi kapal, kedalaman sekitar 30 meter, cuaca, serta keselamatan tim SAR. Komisi 4 DPRD Situbondo mengingatkan sekolah penerima program revitalisasi gedung PAUD SD dan juga SMP agar tertib administrasi, terutama jika pekerjaan dikontraktualkan kepada pihak ketiga. Pada tahun 2026, Kemendikdasman mengalokasikan sekitar 51,6 miliar rupiah untuk revitalisasi 96 sekolah di Situbondo. DPRD menekankan pentingnya dokumen kerjasama, transparansi, dan juga pertanggungjawaban sesuai petunjuk teknis agar sekolah terlindungi jika terjadi masalah dalam pembangunan. Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Situbondo memastikan proses administrasi dilakukan sesuai pedoman yang berlaku. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Info Pro 2 selanjutnya, mari bergabung dengan musik live chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Harus
1: makin doa baik dong.
0: Ya. Harus. Benar,
1: benar. Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata nanti sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak dedayan kayak gitu sih sebenarnya? Oh,
1: enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Tergantung.
0: Oh tergantung nanya.
1: Kalau dia katanya sehat. Sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Kan doa jadinya.
0: Benar. Kita awal-awal ini kedatangan Arda Hada tahun 2002 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya benar, benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar. Banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Kan? Benar.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh enggak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya, pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta. Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang
1: gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lu akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka. Yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar. Oh apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Ah, maksudnya. Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
1: Ya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah. Ya.
0: Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, yes oke.
0: Okay. Wajar ya.
1: Wajar dong.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hatna itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Dikasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh,
0: okay.
1: Orang terenakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
0: okay.
1: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi pas ngerjain lagu itu. Langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Okay.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
0: Okay.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Okay.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
0: Nah itu dia.
1: Nah, dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ, naik mobil, tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi Matematika Tuhan Berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: ref. Mobil itu
1: langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Itu yang lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Matematika Tuhan yang Berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di-spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate news. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong, kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi, satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah,
0: betul.
1: Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya. Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai. Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayaknya.
0: Aduh,
1: udah lemah.
0: tapi lo pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu maksudnya, ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis. Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ. Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan. Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa

0: sedihnya gitu. Yeah, seakan-akan dikasih petunjuk bahwa da gitu. Yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, da, lihat nih. Saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
1: Betul.
0: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
1: Betul.
0: Sedangkan saya untuk tambal ban aja gak punya duit gitu.
1: Benar-benar.
0: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo? Kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
1: Okay.
0: Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
1: Yes.
0: Jadi saya gak mau ngitung dan gak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
1: Bener.
0: It's okay, gak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi gak tahu, tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, kalau kita gak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok gitu.
1: Wow, oke. Bener. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
0: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
1: Asik.
2: Nyalek.
1: Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek terus.
1: Ternyata nyalek. Astaga. Bener.
0: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
1: Tapi lu tuh tipikal orang yang, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
0: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
1: Bener.
0: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
1: Oke.
0: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita gak bisa baca petunjuk.
1: Betul.
0: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, ya Allah permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
1: Betul.
0: Google Maps kan perlu kan. Gitu. Yes. Begitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
1: Benar.
0: Rutenya orang beda-beda. Cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
1: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan.
0: Betul.
1: Iya kan, yeah. Masih salah arah.
0: Mesti
1: gitu ya.
0: Mesti upgrade iOS lagi. Mesti ini gitu. Pasti beli iPhone Duo. Loh,
1: kok aduh, jadi? Loh.
0: Loh,
1: kok harus upgrade gadget?
0: Makanya beli di.
1: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
0: Cuci toren.
1: Aduh.
0: Terus sedot WC.
1: Semua dilakuin ya.
0: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
1: Oke.
0: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
1: Betul.
0: Biaya kesehatan anak itu idealis.
1: Betul.
0: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
1: Betul.
0: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda. Gitu.
1: Benar.
0: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
1: Oke. Okay.
0: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Cinta Korea Indonesia.
1: Oke. Wow, berarti emang ya,
0: ya demi berhubungan sama orang-orang Korea.
1: Apakah STI termasuk?
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Beneran.
1: Oh iya beneran.
0: Beneran. Oh wow. Jadi Waduh jadi iklan nih. Tapi gini, Sintayong itu foundernya.
1: Oke.
0: Jadi kita bikin minuman, minuman yang didatengin dari Korea.
1: Oke.
0: Betul dari sini.
1: Oh, jadi dia salah-salah foundernya.
0: Foundernya beliau ada dua orang.
1: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
0: Sangat seru banget.
1: Oke.
0: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
1: Asik.
0: Golfnya jago.
1: Waduh.
0: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
1: Bener,
0: Korea
1: bener.
0: Korea gitu kan lucu kan, bercanda-bercanda gitu. Yeah, dan apa ya gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
1: Bener.
0: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu.
1: Bener, aura bener.
0: Itu tuh gak bisa dibohongin.
1: Bener sih.
0: Energi tuh gak bisa dibohongin.
1: Yes, itu dia.
0: Energi tuh gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, ketahuan.
1: Oke.
0: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
1: Bener. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
0: Beliau
1: seperti itu ya. Wow.
0: Alright.
1: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
0: Gencana.
1: Ya Reza sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: All right, masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. All right, masih bareng sama Arda Hada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
3: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
2: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
3: Namanya.
2: Ada dari Lara.
3: Udah. Indah banget namanya.
2: Bener.
3: Lara Croft bukan?
2: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
3: Aduh, berapa kilo?
2: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
3: Sampai jadi ya.
2: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai? Atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
3: Nah, itu dia, ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
2: Asik.
3: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk, masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
2: Betul.
3: Masih
2: betul.
3: Gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
2: Yes.
3: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
2: Bener lagi.
3: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
2: Bener.
3: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
2: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
3: Waduh.
2: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu?
3: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya mimpi, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
2: Betul.
3: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati, karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
2: Betul.
3: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
2: ya.
3: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
2: Yes.
3: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
2: Benar.
3: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
2: Benar.
3: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga, ya enggak, jangan. Benar, nanti, nanti.
2: Kok iseng.
3: Plot twist ya. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
2: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu
3: betul.
2: Ya.
3: Betul.
2: Benar.
3: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
2: Benar.
3: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
2: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
3: Biar enggak beban.
2: Benar.
3: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
2: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
3: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
2: Betul.
3: Habis ini memang Dewi Yunani kan muncul.
2: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab, kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
3: kolaborasi ya?
2: Heeh.
3: Saya suka Tulus.
2: Wow,
3: saya seneng Eat Gitaf.
2: Oh wow, oke. Okay.
3: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
2: Benar-benar.
3: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
2: Oke.
3: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
2: Benar.
3: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
2: Yes,
3: gitu. Misterius, betul. Sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
2: Betul, betul. Oke, okay. Berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang gitu
3: jelas,
2: ya.
3: Oh jelas, mereka hebat-hebat banget.
2: Gokil emang sih,
3: gokil. Apa, Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
2: Pastinya dong, istrinya.
3: Yang ketiga budget kayaknya.
2: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
3: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok, gini, aku ketawa.
2: Tadi di klip ya.
3: Gimana?
2: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia nih.
3: Oke. Okay. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
2: Yes.
3: Sama orang-orang yang seharusnya.
2: Nah.
3: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
2: Yeah.
3: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
2: Yes.
3: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok gitu. Misalnya, aku contoh ya, saya dulu korban bully.
2: Oke.
3: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
2: Oke.
3: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
2: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi katanya.
3: Yes. Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
2: Alright, itu dia ya. Oke. Ngomongin soal matematika ya, ini kan kalau matematika Tuhan ya kita nggak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
3: Sempoa
2: kan.
3: Mungkin.
2: Gini. Masih pada tahu nggak sih sekarang tuh?
3: Mau nyebekin brand jadinya tadi. Ada brand matematika.
2: Bener. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang di bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
3: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu.
2: Bener.
3: Lagu ini cuman pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
2: Oke.
3: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil, ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
2: Benar. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
3: Di warung-warung terdekat dong. Warung-warung terdekat. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
2: Oke.
3: Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada. Tolong di di apa?
2: Ditonton ya.
3: Ditonton lah.
2: Di like, subscribe.
3: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
2: Betul.
3: Sudah ada di semua platform, udah ada.
2: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
3: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
2: Betul.
3: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
2: Wow. Panas.
3: Pegel semua badan.
2: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
3: Mateng.
2: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
3: Jelas.
2: Alright, terima kasih Mas Arda.
3: Lu sudah selesai?
2: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
3: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
2: Waduh, yaudah nanti kita pura-pura siaran dan
3: udah 12 ya. Iya, sejadi gitu ya.
2: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
3: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
2: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Ditama pamit dan
3: Arda Hatna di sini.
2: Alright, bye-bye. Music Life Chat.

Teman Pro 2, baru saja kamu ikuti Music Live Chat bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta, dan kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jombar, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi bersama Vita Karina di sini, tentunya bersama Pro 2 RRI Jombar. Karena malam hari ini Vita bakal menemani kamu untuk edisi Jaga Malam, yang tentunya nanti kita bakal berbincang santai ya bersama dengan narasumber kita malam hari ini dari IKMAS. Ada Zainuril Hakim atau yang biasa dikenal dengan Ariel ya. Apakah dia seperti Ariel Peter Pan? Kita lihat bersama ya. Tentunya teman Pro 2, nanti kamu bisa cek aja langsung ya live kita malam hari ini di live streaming Pro 2 Jember di TikTok ataupun dari YouTube RRI Jember ya. Malam hari ini kita bakal ngebahas soal ekonomi. Kalau kita mendengar kata ekonomi itu, bawaannya ingetnya itu uang atau mungkin pasar atau mungkin berita tentang kondisi perekonomian negara. Tapi sebenarnya ekonomi itu justru dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita membeli sesuatu, kemudian memilih transportasi, kemudian juga mengatur uang saku, sampai dengan menentukan kebutuhan, bahkan juga keinginan, sampai bagaimana kita bisa mempersiapkan masa depan kita. Nah, malam hari ini Ariel bakal ngebahas soal ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin Ariel boleh nyapa dulu nih untuk teman Pro 2 yang lagi stay di 89,5 FM atau yang lagi nontonin dari YouTube ataupun TikTok. Silakan Ariel.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Senang sekali bisa hadir dan berbagi bersama teman-teman Pro RRI 2
0: Pro Jember 2
1: pada malam hari ini.
0: Iya. Ini aktivitasnya apa nih sehari-hari, Ariel?
1: Kalau aktivitas sehari-hari sih kuliah. Mm-hmm. Selain kuliah, di samping kuliah mm-hmm. juga aktif di organisasi.
0: Oke, organisasinya IKMAS aja atau mungkin ikut organisasi lain?
1: Kalau organisasi bukan cuma terpaku kepada IKMAS, mm-hmm. tetapi juga di semisal kayak Ormek, ada HMI, kayak gitu di HMI, terus di HMPS Himpunan Mahasiswa, mm-hmm. program studi Ilmu Pengetahuan Alam.
0: Oke, jadi memang banyak ya sebenarnya ya Ariel nih ya. Oke, Ariel, memang kamu fokusnya sekarang tuh di IKMAS ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu IKMAS itu singkatannya dari apa, kemudian juga fokusnya seperti apa. Silakan Ariel.
1: Kalau kita berbicara tentang IKMAS ya, IKMAS sendiri itu adalah organisasi pondok yang mewadahi alumni yang melanjutkan program studinya di luar pondok yang diada di lingkup Jember.
0: Oke, jadi memang masih dalam lingkup pondok ya, tapi udah alumni gitu. Oke. Jadi memang aktif karena ya dulunya memang satu pondokan ya, gitu satu pondok. Ya. Oke. Nah, malam hari ini kita bakal ngebahas soal ekonomi nih Ariel ya, karena kan kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas sama yang namanya ekonomi. Bahkan mau beli-beli sesuatu ya, ngitung uang aja itu juga berkecimpung dengan ekonomi. Nah, kalau menurut Ariel sendiri nih, sederhananya gimana memaknai ekonomi? Iya.
1: Sebenarnya ekonomi itu gimana? Jauh lebih luas. Secara sederhana, ekonomi berkaitan dengan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Kita memiliki banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan makan, sandang pangan, pendidikan, tempat tinggal, transportasi, sampai kebutuhan lainnya. Tetapi sumber daya yang kita miliki tentu terbatas. Karena itulah kita harus menentukan pilihan dan membuat prioritas. Misalnya seorang mahasiswa memiliki uang 100 ribu, dia harus memilih apakah uang tersebut digunakan untuk membeli makan, kehidupan sehari-hari, atau kebutuhan kuliah, atau mungkin ditabung. Nah, proses menentukan pilihan seperti itu sebenarnya sudah merupakan bagian dari aktivitas ekonomi. Jadi ekonomi bukan hanya urusan pemerintah, mm-mm, pengusaha atau ekonomi. Setiap orang sebenarnya melakukan aktivitas ekonomi setiap hari.
0: Oke, jadi kurang lebih ada perhitungannya sendiri gitu ya, iya, ketika benar menggunakan uang. Meskipun kayak misal uangnya tadi udah dicontohin 100 ribu. Nah itu kira-kira mau dibuat apa nih gitu, apakah ditabung atau membeli sesuatu kebutuhan lainnya. Kalau dimisalkan nih Ariel, Ariel punya 100 ribu, kamu buat apa biasanya?
1: Lebih diutamakan kayak kebutuhan apa sehari-hari sih kak. Kayak
0: kayak apa tuh
1: semisal,
0: misalnya
1: contohnya kita mahasiswa nih ya, kadang dikasih tugas, disuruh ngeprint,
0: tadi
1: beli pulpen atau buku semacamnya lainnya, kebutuhan alat-alat kuliah lah.
0: Oke, jadi lebih diprioritaskan untuk kuliah ya, kalau Ariel. Oke, jadi memang kita harus punya ini ya, kebutuhan itu dikelompokin. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder gitu. Jadi memang yang diprioritaskan yang mana dulu. Kalau memang yang dibutuhkan adalah untuk kuliah, ya mungkin hal-hal lainnya bisa dikesampingkan. Sama seperti yang diterapkan oleh Ariel ya sejauh ini. Walaupun ini udah lulus ya Ariel?
1: Belum aja.
0: Oh belum.
1: Semester 3 baru.
0: Oh semester 3. Oke, oke,
1: oke. Baru naik.
0: Baru naik semester 3. Oke. Jadi ini biasanya juga jadi PR buat teman-teman Pro2 semuanya ya, masih kuliah kalaupun mungkin masih ngekos juga ya, dengan nominal yang enggak terlalu banyak yang dipunya di dompet itu juga harus bisa mengutamakan gitu. Nah, ekonomi dalam kehidupan sehari-hari ini menarik banget ya Ariel untuk kita bahas. Kalau begitu sebenarnya seperti apa contoh ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutamanya kamu nih kan masih mahasiswa, mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman Pro2 yang usianya sama dengan kamu.
1: Kalau contohnya itu banyak sekali. Ketika
0: apa?
1: Kita pergi ke pasar atau membeli sandang pangan. Semisal kita lapar nih, mau dari kampus kan, kadang kita lapar nih mau beli. Itu sebagian juga dari ekonomi. Membandingkan harga barang itu aktivitas ekonomi. Ketika ia memilih naik kendaraan umum atau menggunakan kendaraan pribadi, itu juga berkaitan dengan keputusan ekonomi. Ketika mahasiswa mengatur uang kiriman dari orang tua agar cukup sampai akhir bulan, itu juga bagian dari ekonomi. Bahkan keputusan ekonomi, bahkan ketika seseorang memutuskan untuk membeli barang karena kebutuhan, hanya karena keinginan, itu merupakan keputusan ekonomi juga. Jadi sebenarnya untuk ekonomi ini tanpa kita sadari setiap hari kita membuat keputusan ekonomi. Contohnya barusan seperti itu.
0: Iya. Jadi kurang lebih apakah mau dibelanjakan untuk kebutuhan apa keinginan, itu bagian dari keputusan ekonomi, ekonomi yang sering banget itu dialami oleh banyak orang gitu ya.
1: Iya,
0: nah, kemudian kalau kita ngebahas soal kebutuhan versus keinginan, ini kan kayak hampir mirip ya sebenarnya ya. Nah, seringkali kita merasa sesuatu itu adalah bagian dari kebutuhan, padahal sebenarnya itu adalah keinginan. Bagaimana nih Ariel cara untuk membedakan antara kebutuhan serta juga keinginan?
1: Untuk kebutuhan adalah sesuatu yang memang diperlukan untuk menunjang kehidupan.
0: Terus?
1: Kehidupan atau aktivitas kita. Sementara keinginan lebih kepada sesuatu yang kita harapkan atau kita inginkan. Tetapi sebenarnya tidak harus dipenuhi saat itu juga.
0: Itu yang keinginan. Oke.
1: Contohnya, semisal mahasiswa membutuhkan laptop untuk mengerjakan tugas, perkuliahan, tugas-tugas lainnya, itu bisa menjadi kebutuhan. Tetapi ketika sudah memiliki laptop yang masih berfungsi dengan baik, kemudian ingin membeli laptop baru, hanya karena modal terbaru atau
0: model ya,
1: model gitu,
0: model terbaru
1: atau lebih dekat kepada keinginan. Keduanya tidak selalu salah. Yang penting adalah kita mampu menentukan prioritas, jangan sampai keinginan kita justru mengorbankan kebutuhan yang lebih penting.
0: Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi kalau misal tidak ngerasa kayak butuh banget, itu berarti bisa aja itu bagian keinginan. Atau bisa dibedakan kalau misal mau membeli sesuatu, bandingkan dengan barang yang sudah ada. Kalau misal mau membeli laptop tadi, terus kamu udah punya laptop tapi kamu pengen beli karena model terbaru, itu berarti hanya sebatas keinginan. Tapi kalau misalnya gak punya laptop dan kepengen beli laptop dan kemudian memang ada rezekinya, ada uangnya, itu berarti bagian dari kebutuhan. Apalagi kalau sehari-hari kan biasanya kalau mahasiswa itu butuh banget ya buat ngetik, buat ngerjain tugas atau buat ngeprint ya, pasti ada beberapa alat yang memang dibutuhkan, bagian dari kebutuhan. Oke, teman Pro 2 pasti pernah merasakan harga barang juga berubah-ubah gitu ya, Ariel ya. Hari ini misal ada harga tertentu yang mulai naik gitu, sekian gitu harganya. Beberapa waktu kemudian naik lagi. Harga makanan itu bisa berubah, biasanya itu makanan. Nah, sebenarnya suaranya kertas. Apa yang menyebabkan harga barang bisa naik ataupun turun?
1: Ada banyak faktor.
0: Kalau menurut kamu gimana?
1: Ada banyak faktor sih untuk masalah harga barang naik dan turunnya barang. Itu kadang kadang apa ya, yang sering kita ketahui banyak di media sosial, harga beras naik, harga telur naik dan semacamnya sebagian. Itu karena ya masyarakat
0: apa nih, aku masih nunggu nih. gimana pelan-pelan dulu aja. Sebenarnya ada beberapa faktor gitu ya. Kemudian
1: salah satunya adalah hubungan antara pemerintah dan penawaran. Kalau
0: pemerintah permintaan ya. Permintaan iya, atau pemerintah nih?
1: Permintaan.
0: Ayo, harus jeli nih ya. Oke, kemudian gimana Ariel?
1: Kalau permintaan terhadap suatu barang meningkat, sementara jumlah barang yang tersedia itu terbatas, harga bisa naik. Selain itu, biaya produksi dan distribusi juga berpengaruh. Misalnya harga bahan bakar meningkat, biaya transportasi kita bisa ikut meningkat. Kemudian biaya distribusi barang juga meningkat. Dan pada akhirnya bisa mempengaruhi harga barang yang dibeli masyarakat. Faktor cuaca, produksi, pertanian, kondisi global, nilai tukar dan berbagai kebijakan juga bisa memberikan pengaruh. Jadi perubahan harga sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak selalu disebabkan oleh satu hal saja.
0: Oke, jadi memang banyak banget ya sebenarnya teman Pro 2, banyak faktor yang itu menjadi suatu perubahan harga. Harga itu bisa naik, bisa turun, itu karena faktor cuaca, kemudian juga produksi pertanian, kondisi global, nilai tukar, atau berbagai kebijakan yang juga memberikan pengaruh. Tadi udah dijelasin juga ya, walaupun pelan-pelan. Oke deh teman Pro 2, jadi untuk kamu semua, semuanya bentar lagi aku bakal balik lagi ya, dan bakal ngebahas lagi tentunya masih di Jaga Malam, masih barengan sama aku Vita Karina dan juga ada Ariel dari Ikmas ya. Nanti kita bakal bahas lagi, pembahasannya enteng banget teman Pro 2 ya, memang tentang ekonomi yang sering banget ada di kehidupan kita, ekonomi kita sehari-hari, entah itu soal membeli sebuah kebutuhan, kemudian juga mungkin memenuhi sebuah keinginan ya, beda tipis teman Pro 2. Tapi seperti apa kelanjutannya? Jadi untuk kamu semuanya yang pengen tahu lebih lanjut, tetap di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: so well.
1: Kalau mendengar belimbing wulu, mungkin yang terbayang adalah rasa asamnya. Padahal sejak dulu buah ini juga dimanfaatkan sebagai pembersih alami. Belimbing wuluh mengandung berbagai asam organik seperti asam sitrat, asam oksalat, dan juga asam malat. Kandungan tersebut membantu mengangkat lapisan oksidasi pada logam. Karena itu, air perasannya telah lama digunakan untuk membersihkan keris pusaka, mengilapkan peralatan berbahan kuningan dan juga tembaga, hingga membantu menghilangkan noda membandel. Wah, selain jadi bahan masakan, belimbing wuluh jadi senjata rahasia untuk membantu mengembalikan kilau benda logam.
2: Case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
3: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
4: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
3: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
4: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer sekali.
5: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
4: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
3: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2 Vita Karina masih menemani kamu di Jaga Malam ya. Masih juga bersama dengan organisasi IKMAS bersama dengan Ariel. Kalau tadi udah membahas soal ekonomi dari kehidupan sehari-hari, ya memang kita tidak terlepas dari yang namanya ekonomi. Ketika kita akan membeli sesuatu, entah itu kebutuhan, keinginan, itu adalah bagian dari ekonomi yang memang khususnya kita membahas soal ekonomi sehari-hari. Nah, kalau membahas lagi soal ekonomi di masyarakat, ini kan lebih luas lagi. Kita sering mendengar istilah inflasi di berita nih, teman Pro 2. Sebenarnya inflasi itu apa kalau menurut Ariel? Dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat?
1: Inflasi secara sederhana.
0: Inflasi
1: secara sederhana adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam satu periode. Dampaknya bisa dirasakan masyarakat melalui menurunnya daya beli jika pendapatan tidak ikut meningkat. Misalnya sebelumnya uang 50.000 bisa digunakan untuk membeli kebutuhan, beberapa kebutuhan yang lebih banyak. Ketika harga-harga meningkat dengan uang yang kita miliki sama harganya, mungkin mendapatkan barang yang lebih sedikit. Karena itu inflasi menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam perekonomian. Bagi masyarakat memahami inflasi juga penting agar kita bisa lebih bijak dan mengatur keuangan.
0: Oke, jadi inflasi itu adalah kenaikan suatu harga tapi tidak diiringi dengan pemasukan. Ariel mungkin bisa agak jauh ya antara headset dengan mikrofon. Oke. Nah, itu tadi udah dijelasin ya pengertian dari inflasi kalau dari Ariel sendiri. Tadi udah dijelasin gampangnya itu seperti itu untuk kita memahami apa itu inflasi dalam kehidupan bermasyarakat ya, salah satunya ya. Oke, kalau berbicara tentang anak muda nih, apalagi seberapa penting sebenarnya literasi keuangan kalau menurut Ariel?
1: Sangat penting sih, karena sejak muda kita sudah dipaksa untuk memahami atau mulai berhadapan dengan keputusan keuangan. Misalnya mengatur uang saku, biaya kuliah atau yang lain, menggunakan layanan keuangan digital.
0: Layanan digital. Layanan ya, bukan layangan ya. Kalau layangan sore-sore tuh. Iya, layanan digital, terus
1: bahkan ketika melalui pendapatan atau penghasilan sendiri, literasi keuangan membantu kita memahami bagaimana mengelola uang secara lebih bijak. Yang paling sederhana adalah belajar membuat anggaran. Kita bisa membagi mana uang untuk kebutuhan, mana untuk tabungan. Dan mana yang boleh digunakan untuk hiburan. Dengan kebiasaan sederhana seperti itu, kita bisa belajar bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan kita sendiri.
0: Nah itu kalau secara teori ya. Tapi kalau sejauh ini nih Ariel, untuk menerapkannya, kamu kayak gimana kalau untuk mengatur keuangan? Misal kamu sekarang ngekos.
1: Ngontrak.
0: Nah itu per bulannya dapat dari orang tua?
1: Kalau setiap bulannya dari orang tua, tapi kebanyakan sih dari, ya alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa.
0: Jadi dia adalah seseorang mahasiswa yang dapat beasiswa gitu. Jadi memang dapat tiap bulannya gitu ya Ariel ya. Cara kamu memanage keuangan, kalau tadi kan secara teori nih, banyak orang yang mungkin sudah memakai cara tersebut, tapi kan ada yang cara lebih simpel. Kalau dari Ariel tuh gimana kalau kamu manage uang?
1: Kalau secara simpelnya sih,
0: kalau kamu gimana?
1: Menurut saya sendiri ya,
0: boleh.
1: Memanage uang ya, semisal pada bulan ini saya dikirim uang segini untuk biaya kebutuhan kuliah dan kontrakan dan lain-lain. Itu ya saya gunakan untuk kebutuhan barang itu aja, bukan kayak makan dan lain-lain.
0: Betul.
1: Dibedakan, punya pengelompokan sendiri seperti yang di awal.
0: Keren. Jadi memang pengelompokan itu penting ya, Aril ya. Jadi kalau memang sudah diamanahkan, diberi uang sekian gitu, dikirimin sama orang tua untuk bayar kontrakan, bayar kuliah, ya udah peruntukannya untuk itu. Tapi di sisi lain kayak misal makan, uang saku, jajan gitu ya, itu ambil dari beasiswa. Jadi itu ya kalau dari Aril sendiri. Caranya juga simple nih teman Pro 2, bisa kamu contoh juga ya. Jadi ada pengelompokannya kalau kata Aril. Atau kalau dari teori tadi sudah dijelaskan, bikin kayak jadwal juga gitu ya. Ada jadwalnya juga. Jadi memang ada pengelolaan uang yang memang itu ada anggarannya sendiri untuk kebutuhan apa, untuk tabungankah juga bisa gitu ya, atau mungkin untuk hiburan gitu. Itu lain-lain gitu ya Aril ya. Itu kalau secara teori. Tapi kalau simpelnya bisa dicontoh cara si Aril tadi, teman Pro 2. Oke, sekarang kita hidup di era media sosial ya. Kita tidak terlepas dari yang namanya gaya hidup atau bahkan media sosial. Kita setiap hari melihat orang membeli barang baru, contohnya makan di tempat yang mungkin mewah atau mungkin di tempat makan tertentu gitu ya, traveling atau mengikuti berbagai tren gitu. Nah, menurut kamu Aril, apakah media sosial ini bisa mempengaruhi perilaku ekonomi anak muda zaman sekarang?
1: Bisa, karena media sosial memberikan pengaruh terhadap pola konsumsi. Ketika kita terus-menerus melihat tren, tentunya muncul keinginan untuk mengikuti tren tersebut.
0: Mengikuti tren tersebut.
1: Yang biasanya kita sebut pada kehidupan sehari-hari itu FOMO, Kak. Misalnya karena melihat teman atau influencer membeli barang tertentu.
0: Influencer maksudnya?
1: Influencer membeli barang tertentu, kita kemudian merasa ingin memiliki barang yang sama.
0: Itu namanya FOMO.
1: Iya, FOMO. Masalahnya adalah kalau keputusan membeli hanya didasarkan pada keinginan untuk mengikuti tren, bukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Karena itu kita perlu memiliki kontrol diri. Tidak semua yang sedang viral harus kita beli, dan tidak semua ya gaya hidup yang kita lihat di media sosial harus kita ikuti.
0: Jadi harus ada batasan, harus, ada batasan. Apa ya, pengendalian dalam diri kita. Jadi tidak terlalu FOMO, ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan tuh tidak hanya soal gaya hidup ya, tapi juga mungkin soal kebutuhan, kemudian juga ya mungkin gaya hidup ya salah satunya ya, Aril ya. Jadi nggak boleh ikut-ikutan lah, intinya itu FOMO, dan itu yang biasanya mempengaruhi nilai beli kita gitu, ataupun kita yang biasanya tidak terlalu membutuhkan barang A gitu, tiba-tiba karena teman dekat kita ataupun lingkungan kita beli atau udah punya, kita kayak ngerasa oh kok kayaknya aku sendiri nih yang belum punya gitu. Jadi harus ada pengendalian diri gitu ya, dikendalikan sendiri. Oke, kemudian kalau membahas lagi soal ekonomi digital, di sisi lain perkembangan teknologi ini juga membuka banyak sekali peluang ekonomi. Sekarang anak muda itu bisa berjualan secara online gitu ya, di marketplace, kemudian juga menjadi freelancer, content creator, atau membangun usaha melalui media sosial. Lalu bagaimana Aril untuk melihat peluang ekonomi digital bagi generasi muda?
1: Ekonomi digital memberikan peluang yang sangat besar. Anak muda sekarang bisa memulai usaha dengan modal yang relatif dan fleksibel, dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Selain berjualan, ada banyak pekerjaan baru yang berkembang karena teknologi. Tetapi peluang tersebut juga membutuhkan kemampuan. Kita harus memiliki keterampilan digital, kemampuan komunikasi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Jadi teknologi bukan hanya tentang menjadi pengguna, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk menghasilkan sesuatu yang produktif.
0: Mm-hmm. Jadi produktif ini bukan hanya ketika jualan, hanya sekedar jualan, yeah, kemudian ada pembeli, kemudian dapat uang, bukan hanya itu aja, tapi juga tadi udah dijelasin bahwa membutuhkan keterampilan digital, kemampuan untuk berkomunikasi, kreativitas, ataupun juga kemampuan untuk bisa beradaptasi. So, teman Produa, untuk kamu yang masih simak perbincangan di malam hari ini, tentunya Vita Karina masih menemani kamu, masih dijaga malam barengan sama Aril, dia anggota dari Ikmas. Jadi untuk kamu semuanya, teman Produa, tetap di sini aja di Produa, teman terbaik kamu.

0: Oke, Don Pro 2 Vita Karina masih menemani kamu dan kita lanjut lagi di segmentasi terakhir ataupun segmen ketiga. Kita masih membahas soal ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita lanjutin lagi nih Aril ya. Kalau kita tadi udah berbicara dengan keputusan ekonomi individu ya, tentu kondisi ekonomi dari masyarakat juga tidak terlepas dari yang namanya peran pemerintah juga gitu. Seberapa besar pemerintah berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat kalau menurut kamu?
1: Pemerintah memiliki peran yang cukup besar. Pemerintah membuat berbagai kebijakan yang dapat memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Misalnya kebijakan mengenai pendidikan, kesehatan, pajak, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain. Tujuannya tentu salah satunya adalah menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebagai masyarakat kita juga perlu memahami dan mengawasi kebijakan tersebut. Karena kebijakan ekonomi pada akhirnya akan bertambah berdampak kepada kehidupan masyarakat.
0: Oke. Nah, kemudian kalau pesan dari Aril sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk kehidupan anak muda? Apa sebenarnya yang bisa dicontoh gitu ya untuk anak muda yang ingin menerapkan kondisi ekonomi yang lebih baik? Seperti apa?
1: Menurut saya sih Kak, ada beberapa hal. Pertama, kita harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, belajar mengelola keuangan sejak dini. Yang ketiga, membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif. Dan yang tidak kalah penting, kita harus memiliki sikap adaptif. Kondisi ekonomi bisa berubah, dunia kerja juga bisa berubah. Karena itu, anak muda harus terus belajar dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru.
0: Oke. Nah, itu tadi ya teman Pro 2 ya, untuk beberapa hal yang udah disampaikan oleh Aril soal ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman Pro 2 bisa mengambil manfaat yang sudah disampaikan ya, bisa menjadi inspirasi juga bahwa memang kita sehari-hari juga tidak terlepas dari yang namanya ekonomi. Apapun, kita juga pasti akan masih menggunakan ya sistem ekonomi. Jadi untuk mengatur keuangan, kemudian juga untuk mengatur gaya hidup, bahkan juga masih banyak hal lainnya teman Pro 2 yang itu adalah bagian dari ekonomi kehidupan sehari-hari. Dan Vita Karina masih menemani kamu teman Pro 2, tentunya tetap di sini aja di Pro 2 teman terbaik kamu, karena saat lagi bakal ada jaga malam di sesi selanjutnya sampai dengan jam 12 malam nanti. So tetap di sini di Pro 2 teman terbaik kamu. Hey.

0: Siapa sangka ternyata ada burung yang memiliki racun pada tubuhnya. Pada tahun 1990, ahli burung Amerika John Dabecher menemukan burung pitohui yang hidup di hutan Papua Nugini memiliki bulu dan juga kulit yang mengandung batra kotoksin, racun saraf yang juga ditemukan pada beberapa jenis katak panah beracun di Amerika Serikat. Racun tersebut berasal dari makanan yang dikonsumsi pitohui, terutama kumbang dari gen kerosin, lalu terakumulasi di dalam tubuhnya. Kemampuan inilah merupakan hasil adaptasi evolusi yang memungkinkan burung tetap aman sekaligus terlindungi dari predator.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.
2: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini?
2: Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahu gak sih, busana yang awalnya paling kontroversi ternyata kini menjadi salah satu desain pakaian renang paling favorit. Bikini. Bikini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1946 di Paris, Prancis oleh seorang perancang busana bernama Louis Riard. Menariknya, saat pertama kali diluncurkan, bikini dianggap terlalu berani untuk zamannya. Bahkan banyak model profesional saat itu menolak memakainya. Louis akhirnya meminta seorang penari pertunjukan untuk mengenakan desain tersebut. Fun fact-nya lagi, nama bikini diambil dari Bikini Atoll, sebuah wilayah di Samudra Pasifik yang saat itu sedang ramai diberitakan karena uji coba bom atom. Louis memilih nama itu karena berharap desain barunya bisa memberikan ledakan perhatian yang sama besarnya. Dan ternyata benar, dari pakaian yang dulu sempat menghebohkan dunia, bikini kini menjadi salah satu desain pakaian renang yang paling dikenal hingga sekarang.

Teman Pro 2 Jaga Malam masih menemani kamu. Vita Karina juga masih hadir di ruang dengar kamu. Jadi untuk kamu semuanya Teman Pro 2 malam hari ini yang masih belum OTW tidur tapi kamu masih beraktivitas di malam hari ini, atau mungkin kamu yang lagi ada di jalan lagi menikmati lagu-lagu malam hari ini barengan sama Pro 2 ya, bentar lagi aku mau spill satu topik yang bakal aku bahas. Kira-kira aku bakal ngebahas apa, dan tentunya kamu bisa untuk ikut bergabung Teman Pro 2 tapi setelah beberapa single berikut ini.

0: tega banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres dan hilang rasa percaya diri tahu.
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ada yang bilang ada camilan khas Indonesia yang terbuat dari tanah liat. Kira-kira kamu percaya nggak? Namanya Ampo, kuliner tradisional khas Tuban, Jawa Timur, yang sampai sekarang masih dibuat dengan cara turun-temurun. Di balik keunikannya, Ampo menyimpan kisah perjuangan masyarakat pada masa kolonial Belanda. Saat itu, sistem tanam paksa membuat banyak warga kesulitan memperoleh bahan pangan. Dalam kondisi serba terbatas, sebagian masyarakat mengolah tanah liat khusus menjadi makanan sebagai cara untuk bertahan hidup. Tanah liat tersebut dipilih dengan cermat, dibentuk menyerupai gulungan kecil, lalu dipanggang hingga siap disantap. Kini, ampu bukan lagi makanan untuk mengatasi kelaparan. Justru camilan unik ini menjadi salah satu ikon kuliner khas Tuban yang banyak membuat wisatawan penasaran.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain.

0: keluarga kita bagaimana.
1: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

pejabat ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.

Malam ini aku bakal ngebahas soal words affirmation, teman Produa ya. Jadi teman Produa, coba deh inget-inget kalau kamu lagi capek atau lagi ngerasa kayak kurang percaya diri. Kira-kira yang paling bikin mood kamu naik itu apa kira-kira? Ditraktir makanan? Dikasih hadiah? Atau justru ada seseorang yang bilang aku bangga sama kamu? Nah ternyata teman Produa, sebagian orang kata-kata positif itu punya arti yang besar banget. Ini yang sering banget disebut dengan words of affirmation ya. Jadi kurang ya tadi ya, kurang of-nya. Words of affirmation, yakni adalah bentuk perhatian atau kasih sayang melalui kata-kata positif, apresiatif, ataupun juga memberikan dukungan. Nah kadang teman Produa memang cuma kayak kalimat pendek gitu ya, tapi efeknya bisa bikin seseorang itu bakal ngerasa kayak dihargai, kayak berasa didengar, atau bahkan lebih membuat percaya diri. Nah coba deh teman Produa sekarang kasih rating 1 sampai dengan 10. Seberapa gampangnya kamu itu meleleh kalau ada yang bilang aku bangga sama kamu? Atau ya hanya sekedar kata-kata simple kayak misal jangan bohong ya, janji ya. Itu bagaimana teman Produa? Atau mungkin ada kata-kata lainnya yang memang itu benar-benar bisa membekas banget teman Produa? Atau mungkin kamu punya pilihan lagi nih, kamu lebih suka dikasih hadiah atau dikasih kata-kata yang bikin semangat? Kalau misalnya kata-kata, kira-kira kata-katanya apa? Kalau misal suka dikasih hadiah, kira-kira hadiahnya sukanya apa? Boleh ya teman Produa untuk bercerita, boleh sharing juga. Langsung aja kirim bagaimana cerita kamu di WhatsApp Produa, di cerita penutup hari malam hari ini ya. Di 081-559-708-950. Atau teman Produa nanti bisa untuk ikut bergabung dari question box Instagram Produa Jember yang bentar lagi juga aku bakal sertain juga. Jadi kamu bisa bebas untuk berkomentar dari Instagram Produa Jember. Jangan lupa untuk di follow dulu.

Kadang tuh ada beberapa ucapan yang memang bisa membekas banget ya di hati kita teman Pro 2. Bukan hanya soal ucapan-ucapan yang membuat kita itu bisa termotivasi saja, tapi ada juga beberapa ucapan yang bisa merubah kita atau bahkan membuat kita semakin semangat. Pernah gak sih teman Pro 2 kayak misal contohnya kamu tuh dapet ucapan kayak misal makasih ya udah bantuin aku. Itu tuh kayak bener-bener kamu tuh ngerasa happy seharian teman Pro 2. Pernah gak ada di posisi itu? Atau mungkin ada kata-kata lainnya, entah itu dalam bentuk terima kasih atau dalam bentuk maaf, atau ada beberapa kata lainnya yang itu menjadi bagian dari kata-kata yang membuat kamu semakin bersemangat. Nah, itu salah satu contoh sederhana dari words of affirmation. Kata-kata positif yang bisa menjadi bentuk pengakuan bahwa usaha seseorang itu bisa terlihat atau bahkan juga bisa dihargai. Mungkin teman Pro 2 bikin suatu perbandingan gitu ya, daripada cuma bilang bagus, misalnya kata bagus. Kita bisa lebih spesifik lagi bilang, aku lihat kamu tuh benar-benar berusaha menyelesaikan ini, keren banget loh kamu. Kayak kata-kata pujian kayak gitu tuh sebenarnya membekas sekali gitu ya, bentuk apresiasi yang juga menghargai seseorang. Coba deh teman Pro 2, bayangin ada dua orang, yang satu bilang oke, ya, kemudian yang satu mengucapkan rasa terima kasih gitu. Itu pasti berbeda sekali gitu ya maknanya, kemudian juga kita yang mendapatkan respon seperti itu pasti akan lebih hangat dengan kalimat yang kedua gitu, ketika diucapkan terima kasih atau ada apresiasi dari kata-kata tertentu gitu ya, pasti kita akan merasa kita lebih dihargai, kita lebih terlihat gitu teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 jangan salah, words of affirmation itu gak hanya berlaku buat pasangan aja sebenarnya ya. Bukan dalam hal soal asmara saja ya sebenarnya. Kita bisa menggunakannya kepada teman, kemudian juga bisa ke keluarga, bisa ke guru, rekan kerja, atau bahkan ke diri sendiri. Kadang teman Pro 2 juga bisa mengafirmasi gitu ya, entah itu ketika pagi, ketika malam. Ada beberapa afirmasi yang bisa menenangkan kamu, bisa memacu semangat kamu, mengembalikan mood kamu ya. Atau bahkan mungkin dari afirmasi yang kita sampaikan untuk orang lain, itu bisa jadi penyemangat, bisa menenangkan, atau membuat seseorang yang mungkin lagi putus asa bisa bangkit lagi teman Pro 2. Jadi sebenarnya words of affirmation bukan hanya sekedar kata-kata manis ya, atau janji-janji manis deh yang biasanya sering banget kita dapetin ya, atau jadi salah satu sebutan ya buat anak-anak muda. Jangan termakan kata-kata manis, jangan termakan janji-janji manis. Ya memang betul, memang seperti itu. Tapi kalau kita dapat kata-kata manis saja itu benar-benar bisa membuat kita itu terlihat ataupun dihargai teman Pro 2. Yang penting adalah ketulusan ataupun konteksnya seperti apa dulu. Ada yang sudah bergabung, tapi nanti aku bakal bacain ya di sesi selanjutnya teman Pro 2. Intinya kamu tuh punya gambaran, kira-kira kamu mau bercerita soal apa? Atau dari pembahasan ini ada satu pengalaman yang menarik nih teman Pro 2. Entah yang kamu dapatkan dari orang terdekat kamu, atau sekalipun kamu itu mendapatkan sesuatu yang spesial dari kata-kata orang yang tidak dikenal atau baru aja dikenal, bisa aja seperti itu. Di tempat tertentu mungkin lagi bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba membantu kamu, atau mungkin ada cerita-cerita lainnya teman Pro 2. Langsung aja nanti bergabung ya. Ini ada yang sudah bergabung, tapi nanti dulu deh. Biar teman Pro 2 lebih rileks lagi menikmati pembahasan kita malam hari ini, dan juga kamu bisa menikmati lagu-lagu yang aku hadirkan di ruang dengar kamu. Tentunya kita masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari.

0: Sainsperia. Pohon memang tidak bisa bercerita seperti manusia. Namun, penelitian dari ahli ekologi hutan Susan Simard menunjukkan bahwa pohon dapat saling berbagi nutrisi dan mengirim sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini bahkan dijuluki Wood Wide Web karena cara kerjanya menyerupai internet. Luar biasa ya. Hutan ternyata bukan sekedar kumpulan pohon, tetapi sebuah komunitas yang saling membantu.
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi dengan pembahasan kita malam hari ini teman Pro 2. Kalau dapat kalimat-kalimat manis dari seseorang, pastinya membekas banget ya, berkesan gitu teman Pro 2. Kalimat apa yang paling bikin kamu senang? Mungkin kamu pernah mendapatkan satu kalimat yang sampai sekarang itu masih keinget banget. Apa kira-kira teman Pro 2? Atau baru aja nih kamu dapat kalimat itu? Oke, yang sudah bergabung dari Kak Nayara. Selamat malam semuanya. Salam kenal untuk Kak Vita. Aku paling suka kalau ada yang bilang aku bangga sama kamu. Atau mungkin hal-hal lainnya deh yang intinya itu apresiasi. Simple, tapi rasanya usaha kita itu selama ini ternyata ada yang ngelihat. Kadang kita tuh suka overthinking dulu ya, atau berkecil hati dulu. Takut yang kita lakukan itu salah, takut ada sesuatu hal yang secara tidak sadar itu merugikan orang lain, atau juga disoroti juga dengan orang lain. Mungkin seperti itu ya teman Pro 2. Tapi kalau misal dengan apa yang sudah kamu lakukan versi terbaik kamu, nyatanya juga mendapatkan apresiasi atau mungkin dihargai dari usaha kecil kamu, itu rasanya kayak kita itu makin semangat gitu ya untuk mencoba bangkit atau berproses lagi. Atau bahkan juga teman Pro 2 yang lagi ngeluarin karya, lagi berinovasi, itu semakin ada karya-karya selanjutnya yang lebih cemerlang lagi, idenya bermunculan lagi teman Pro 2. Jadi satu kalimat kamu siapa tahu menjadi kalimat yang berarti buat orang lain. Kemudian dari Kak Raka, kalau aku lebih suka ketika orang itu bilang makasih. Karena kadang kita gak butuh pujian berlebihan, cuma cukup dihargai aja itu udah senang. Ya kan, kita pernah dengar ya, maaf dan makasih itu adalah dua kata sederhana yang ketika kita dengar hal itu ataupun kata-kata itu udah cukup menenangkan ya teman Pro 2. Bahkan bukan hanya menenangkan, juga kita merasa dihargai. Seperti salah satunya kata terima kasih. Kalau kata maaf ya teman Pro 2 mungkin sejauh ini pernah melakukan kesalahan ataupun orang lain melakukan kesalahan dengan kamu, kata maaf aja itu sudah membuat hati kita itu lebih tenang gitu ya. Jadi gak ada konflik tertentu yang memang berlarut-larut aja, tapi kalau udah kata maaf, ada yang mengalah dari salah satu pihak gitu ya, itu pasti akan menenangkan atau membuat hidup lebih adem ayem aja gitu akhirnya ya teman Pro 2. Selanjutnya yang sudah bergabung dari Kak Salsa. Aku suka banget kalau dibilang kamu pasti bisa. Itu salah satu dukungan yang membuat aku benar-benar bisa bersemangat. Apalagi pas lagi ragu sama diri sendiri. Kadang suka gak percaya diri kadang ya. Tapi kalau kita mendapatkan dukungan, support dari orang terdekat, itu kayak punya energi lebih gitu ya teman Pro 2. Kita juga bisa lebih bersemangat. Kemudian mungkin kalau orang itu adalah orang yang menjadi orang yang berarti buat kita, terus kita mendapatkan support system dari dia, pasti kita akan ingat terus nih dalam perjalanan hidup kita ataupun proses hidup kita. Ketika yang kasih support itu adalah pasangan kamu mungkin, atau orang tua, itu pasti akan punya bagian tersendiri dari hati kita teman Pro 2. Jadi kita itu punya semangat yang mungkin terkalahkan dari semangat-semangat yang pernah kamu dapatkan gitu ya. Terkalahkan semuanya. Hanya support dari satu orang ini yang ternyata bisa membuat kamu semakin bangkit dan juga bisa berkembang. Oke, tentunya buat kamu semuanya yang mau sharing pendapat kamu ataupun cerita kamu, masih aku nantikan teman Pro 2. So untuk kamu semuanya boleh ikut bergabung, boleh bercerita. Tapi nanti aku juga bakal kasih beberapa edukasi juga ya buat kamu teman Pro 2. Jadi selain aku ngebacain gabungan yang masuk, aku juga bakal kasih informasi yang
penting banget untuk bisa kamu perhatikan. Sesuai dengan pembahasan kita malam hari ini, seberapa pentingnya sih sebenarnya afirmasi ataupun affirmation ya buat kehidupan kamu. Sangat penting sih sebenarnya. Pentingnya dari segi mana? Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut. Tentunya kita masih di Jaga Malam.

0: Kalau mendengar kata cloning, mungkin yang terbayang adalah cerita film fiksi ilmiah. Tapi tahukah kamu, pada tahun 1996, para ilmuwan berhasil menciptakan hewan hasil cloning pertama di dunia yang berasal dari sel hewan dewasa. Hewan itu adalah seekor domba bernama Dolly. Dari ratusan percobaan yang dilakukan para ilmuwan, hanya satu yang benar-benar berhasil. Keberhasilan ini langsung menghebohkan dunia, karena untuk pertama kalinya, para ilmuwan membuktikan bahwa sel hewan dewasa bisa digunakan untuk menciptakan individu baru yang secara genetik hampir identik. Dari seekor domba bernama Dolly, lahirlah salah satu pencapaian sains yang paling terkenal dalam sejarah modern.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita kembali lagi ya teman Pro 2, kita masih membahas soal words of affirmation. Jadi ada beberapa hal ya yang menjadi bagian dari tips untuk memberikan words of affirmation.

ketika sudah mendapatkan hasilnya saja. Kemudian pilih waktu yang tepat. Jadi kata-kata sederhana ketika seseorang lagi capek ataupun kehilangan semangat itu bisa terasa jauh lebih berarti. Jadi kamu harus bisa tahu suasananya, tahu ketepatan waktu di mana seseorang itu harus mendapatkan support, dia mendapatkan semangat dari kamu. Itu harus pas ya teman Pro 2, entah ketika dia lagi kehilangan arah, butuh saran, itu adalah waktu yang tepat. Kemudian jangan berlebihan ataupun dibuat-buat. Jadi teman Pro 2, biasanya words of affirmation paling terasa kalau disampaikan dengan tulus, bukan hanya sekedar ingin terlihat baik. Karena biasanya orang itu yang biasa peka gitu ya dengan respon seseorang itu pasti akan merasa, oh dia itu orangnya tulus, oh dia orangnya gak tulus, itu pasti kerasa teman Pro 2. Jadi benar-benar ketika kamu mengapresiasi seseorang, memuji seseorang, ya dasari dulu dengan kalimat yang kamu sampaikan adalah kalimat yang tulus, kalimat yang benar-benar adanya sesuai dengan fakta. Jangan sampai dibuat-buat gitu, karena kalaupun kamu ngebuat-buat kalimat ya, atau menyusun kalimat sedemikian rupa tapi tidak setulusnya, itu pasti akan terasa, akan ketahuan gitu teman Pro 2. Tapi bagi orang yang peka, peka dengan respon orang tertentu. Kemudian gak harus juga romantis sebenarnya teman Pro 2. Kenapa aku bilang begitu? Ya apa adanya aja. Apresiasi itu tidak harus selalu kamu buat-buat, tapi apa adanya, natural. Jadi bisa diberikan kepada teman, kepada keluarga, guru, ataupun orang-orang terdekat kamu, siapapun yang ingin kita apresiasi, maka apresiasi saja. Bukan hanya hasilnya yang diapresiasi, tapi setiap prosesnya boleh untuk diapresiasi. Jangan lupa juga teman Pro 2, selain kamu bisa mengapresiasi orang lain, kamu pun juga harus memberikan afirmasi untuk diri kamu sendiri. Nyatanya kadang kita itu punya ekspektasi bisa dapat semangat dari orang lain, dapat support dari orang lain, tapi nyatanya terkadang jauh dari apa yang kita harapkan. Maka yang bisa memberikan semangat ataupun menguatkan hati kita, membangkitkan semangat kita, kembali lagi dari diri kita sendiri. Jadi teman Pro 2, sangat penting sekali ya, afirmasi bukan hanya datang dari orang lain, tapi afirmasi datang dari diri kamu sendiri. Jadi teman Pro 2, sejauh ini kamu juga harus berupaya ya untuk diri kamu sendiri, bukan hanya untuk menyenangkan orang lain.

0: Kok bisa ya, lagu yang cuma didengar sekali malah terngiang seharian? Fenomena ini disebut earworm, yaitu saat otak mengulang potongan lagu secara otomatis tanpa disadari. Earworm paling sering dipicu oleh lagu dengan melodi yang sederhana, ritme berulang, dan bagian yang mudah diingat. Apalagi, semakin sering sebuah lagu kamu dengarkan, semakin besar juga kemungkinan lagu itu terus terngiang. Jadi, kalau kamu tiba-tiba bersenandung tanpa sadar, itu adalah cara alami otak untuk menyimpan dan memproses melodi.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pesan kita ya. Aku mau bacain dulu untuk tanggapan yang udah masuk di Instagram Pro2 Jember dari @mela Andini. Oke. Ini A-nya panjang banget ya, @mela Andini. Aku paling suka ketika mendapatkan kata terima kasih. Sudah bertahan sampai hari ini. Pernah mendapatkan kalimat tersebut dan kedengarannya memang sederhana tapi menurutku meaningful banget. Sangat berkesan ya, berarti. Jadi jangan sangka teman Pro2 yang mungkin sejauh ini belum pernah memberikan semangat, belum pernah memberikan apresiasi karena kamu takut tidak dianggap, takut kayak sok-sokan perhatian. Gak apa-apa sih sebenarnya, kamu sampaikan aja teman Pro2, siapa tahu semangat dari kamu, kalimat manis dari kamu itu juga berarti untuk orang lain. Kemudian dari @putri, aku suka kalimat ketika aku pernah mendapatkan aku percaya sama kamu. Kalau ada yang bilang begitu, jadi lebih percaya diri aja. Ya berarti kamu adalah orang yang mendapatkan tanggung jawab gitu ya, untuk kamu bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian kamu bisa menjadi teman yang baik, atau menjadi salah satu orang yang sangat dipercaya teman Pro2. Karena membangun kepercayaan seseorang itu sangat sulit ya teman Pro2. Jadi kalau misal kamu sudah dipercaya, maka jangan sampai mengkhianati kepercayaan orang lain ataupun justru mengecewakan ya. Jadi hal-hal sederhana yang sering banget kita dapatkan dari orang lain justru bisa menjadi semangat untuk kita. Atau bahkan sebaliknya, ketika kita menyampaikan sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang merasa orang lain itu dihargai, itu menjadi salah satu kalimat yang berkesan akhirnya. Karena memang kadang seseorang itu gak butuh solusi, mereka hanya butuh mendengar kata yang baik untuk dirinya, semangat untuk dirinya. Dan jangan lupa teman Pro2, apresiasi itu bukan hanya untuk orang lain, tapi kamu juga boleh mengapresiasi diri sendiri, atau biasanya afirmasi positif untuk diri sendiri. Jadi malam hari ini teman Pro2, sebelum hari benar-benar selesai ya, coba bilang ke diri kamu sendiri, terima kasih sudah berusaha sampai dengan hari ini, dan kamu patut untuk menghargai diri kamu sendiri. Karena kamu gak harus selalu hebat ya teman Pro2 untuk layak mendapatkan kata-kata yang baik. Dan tentunya aku harap sih teman Pro2 yang mungkin hari ini lagi menemukan satu hal yang membuat kamu down, kecewa, atau putus asa, tetap semangat teman Pro2. Jadi versi terbaik dari diri kamu. Jangan pelit juga untuk memberikan kalimat-kalimat positif kepada diri kamu ataupun bahkan kepada orang-orang di sekitar kamu. Dan tentunya semoga pembahasan di malam hari ini bermanfaat ya untuk kamu semuanya teman Pro2, dan bisa menginspirasi ataupun termotivasi. Sesaat lagi bakal aku hadirkan program acara selanjutnya, Jazz Music, yang bakal menemani waktu malam kamu bersama dengan orang-orang terkasih mungkin, atau untuk kamu yang mungkin lagi alone atau sendiri ya, gak apa-apa, nikmatin aja malam hari ini teman Pro2 dengan rangkaian program acara selanjutnya, dan kamu bisa menikmati lagu-lagu kesukaan kamu bareng sama Pro2, teman terbaik kamu.
1: 3, 4

0: lagi susah fokus. Jangan langsung nyalahin rasa ngantuk. Bisa jadi kamu cuma kurang minum air. Saat tubuh mulai kekurangan cairan, otak ikut terdampak. Dehidrasi ringan ternyata bisa mempengaruhi cara kerja otak. Sebuah meta-analisis yang meninjau 33 penelitian menemukan bahwa kekurangan cairan dapat menurunkan konsentrasi, berpikir terasa lebih lambat, dan tubuh lebih cepat lelah.
1: Pernahkah kamu membayangkan sebuah teater berusia ribuan tahun yang masih menghadirkan suara jelas tanpa bantuan teknologi? Tempat itu ada di Yunani, namanya Epidoros, sebuah bangunan pertunjukan yang dibangun sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Teater ini dikenal memiliki sistem akustik yang luar biasa. Bahkan suara kecil dari panggung dapat terdengar hingga bagian tempat duduk paling belakang. Rahasia akustiknya berasal dari desain bangunan yang sangat diperhitungkan, mulai dari bentuk kursi setengah lingkaran, susunan kursi, hingga material batu yang digunakan. Epidaurus menjadi bukti bahwa karya hebat mampu bertahan melampaui zaman.
2: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Pro 2FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2 tuntas sudah kebersamaan Program 2 RRI Jember Mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 15 September 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Grasiar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami, Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 Pro 2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Dimanapun kamu, jumpa lagi bareng aku Ewin Ramadan. Dan di hari ini Rabu 16 September 2026, aku udah siap banget untuk menemani kamu semuanya di pagi hari ini sampai dengan jam 10 siang nanti ya teman Pro 2. Sebelumnya aku bakalan share ke kamu semuanya untuk rangkaian program acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Jazz More Music dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi nanti, yang bakalan memperdengarkan musik yang enak-enak banget teman Pro 2 di ruang dengar kamu tentunya ya. Dan di jam 6 sampai dengan jam 8 teman Pro 2, ini ada Spada, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Di jam 8 sampai dengan jam 9 ada Besti, bekal semangat tiap pagi dengan informasi-informasi yang menarik dan juga pastinya seru banget ya. Lalu ada juga Insight di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi nanti. Ini juga tema-temanya juga Yahud teman Pro 2, pas untuk menemani kamu semuanya yang beraktivitas di pagi hari ini. Karena tema-temanya setiap harinya pasti berubah dan juga seru-seru banget, membuat semangat kita naik lagi teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, itu tadi rangkaian program acara kita di pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Teman terbaik kamu.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, termasuk nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat diselamatkan dari berbagai macam bala petaka. Apa kabar teman Pro 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta diberi taufik untuk selalu istiqomah di atas kebenaran. Insyaallah pembahasan kita pada kesempatan ini adalah terkait menyekutukan Allah dan bahayanya. Tahukah teman Pro 2 bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah Allah? Oleh karena itu, mentauhidkan Allah atau mengesakan Allah dalam peribadatan adalah kewajiban yang paling besar. Begitu pula sebaliknya, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kezaliman yang paling besar dan larangan yang paling besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Az-Zumar ayat 65 dan 66. Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi sebelum beliau bahwa apabila mereka berbuat syirik, maka amalan mereka semua akan tertolak. Bayangin teman Pro 2, seorang nabi saja yang mana kedudukan mereka adalah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT, akan batal amalan mereka semua apabila mereka berbuat syirik kepada Allah. Oleh karena itu teman Pro 2, kita perlu mengetahui bahaya-bahaya dari kesyirikan agar kita selalu waspada dan berhati-hati. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan ini, teman Pro 2. Di antara bahaya kesyirikan adalah sebagai berikut. 1. Orang yang berbuat syirik akan sesat di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 116. 2. Orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya apabila ia meninggal dan belum bertaubat dari perbuatan syirik tersebut. Allah SWT berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik akan diharamkan dari surga dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-dhalimin min ansar." Artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 93. 4. Syirik akan membuat pelakunya kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Yang kelima, syirik adalah dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling agung. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dosa apa yang paling besar di sisi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Artinya, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah lah yang menciptakan engkau. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan bahaya syirik lain yang sangat banyak sekali. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dari perbuatan yang amat keji ini. Sungguh teman peradua, walaupun seseorang itu baik sama manusia semuanya, dan ia menunaikan hak seluruh manusia semuanya, tetapi ia tidak menunaikan hak Allah SWT, yaitu beribadah hanya kepadanya, maka ini adalah kezaliman yang amat besar. Karena kezaliman mana yang lebih besar daripada kezaliman kepada Tuhan semesta alam? Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang telah disampaikan bisa menjadi manfaat bagi saya dan pendengar sekalian. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.
1: Selamat pagi teman Produa.

beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepada-Nya.

Teman Produa, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

Teman berdua, tidak ada kehidupan tanpa ujian. Namun, setiap ujian adalah cara Allah menguatkan iman dan meninggikan derajat hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika cobaan datang, jangan hanya bertanya, mengapa aku? Tetapi bertanyalah, apa hikmah yang Allah ingin aku pelajari? Semoga Allah menguatkan hati kita, melapangkan dada kita, dan mengganti setiap kesulitan dengan kemudahan.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama terindikasi terafiliasi. Judol 6.358 penerima bansos Banyuwangi ditangguhkan. Informasi yang kedua, peserta JKN capai 284,3 juta jiwa. BPJS Kesehatan pacu mutu Vaskes. Informasi yang terakhir, Barcelona resmi perpanjang kontrak Hamza Abdul Karim. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, sebanyak 6.358 keluarga penerima manfaat KPM Bantuan Sosial atau Bansos di Kabupaten Banyuwangi terindikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online. Penyaluran bansos bagi penerima yang masuk dalam daftar tersebut untuk sementara ditangguhkan hingga proses verifikasi dan sanggah selesai dilakukan. PLT Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinsos PPKB Banyuwangi Setio Puguh Widodo mengatakan indikasi tersebut diketahui berdasarkan pemadanan data penerima bansos dengan data aktivitas judi online. Status terindikasi juga dapat muncul apabila terdapat anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang terafiliasi dengan aktivitas judol, teman Pro 2. Dari jumlah tersebut, KPM yang terindikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online terbanyak berada di Kecamatan Banyuwangi. Di Kecamatan Banyuwangi ini mencapai sekitar 700 KPM, teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, Jaminan Kesehatan Nasional melindungi sebanyak 284,3 juta penduduk atau 98,6% populasi Indonesia. BPJS Kesehatan mendorong peningkatan mutu fasilitas kesehatan agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta jaminan. Badan penyelenggara telah menggelontorkan anggaran pelayanan kesehatan sebesar 1.279,8 triliun sepanjang tahun 2014 hingga 2025. Pembiayaan besar tersebut disalurkan langsung guna menanggung biaya pengobatan penyakit masyarakat yang membutuhkan penanganan panjang, teman Pro 2. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waksito berbicara dalam Forum Nasional di Jakarta pada Selasa 15 September 2026, penyelenggara jaminan telah bekerja sama dengan 23.816 fasilitas kesehatan tingkat pertama di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan tersebut turut diperkuat oleh 3.221 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, penyerang Barcelona asal Mesir Hamza Abdul Karim menandatangani perpanjangan kontrak bersama Blaugrana hingga 30 Juni 2030. Abdul Karim menekan kesepakatan perpanjangan kontrak di kantor pusat klub Barcelona Camp Nou pada Selasa 15 September 2026. Setelah menjalani pramusim yang gemilang, Abdul Karim menjadi sosok masa kini sekaligus masa depan Barcelona. Sang penyerang menyadari kesempatan bermain bergantung kepada keputusan pelatih, namun ia sangat paham dengan apa yang harus dilakukan. Pemuda berusia 18 tahun itu juga memahami tanggung jawabnya sebagai seseorang penyerang. Abdul Karim memastikan akan terus bekerja sama dan juga terus berjuang setiap hari demi memanfaatkan setiap peluang yang ada, teman Pro 2. Abdul Karim mengaku bahwa Barcelona merupakan sebuah keluarga lebih dari sekedar tim biasa. Salah satu hal yang paling ia hargai adalah sambutan hangat saat bergabung dengan tim utama. Baik, teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Baik teman bro dua, dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadhan di pagi hari ini. Teman bro dua, kita udah ada di program acara Sepada. Selamat pagi teman bro dua, bikin pagi kamu makin seru. Oke teman bro dua, aku udah siapin banyak sekali informasi-informasi menarik yang bakalan aku share ke kamu semuanya. Ya, diantaranya ada perkiraan cuaca, info lalu lintas, info sejarah yang pernah terjadi hari ini, dan masih banyak lagi info-info yang lainnya teman bro dua ya. Untuk kamu semuanya yang pengen tahu, yang penasaran kira-kira infonya apa aja teman bro dua, dan perkiraan cuaca sekarang gimana, lalu lintas di hari ini padat atau enggak, dan juga sejarah yang pernah terjadi apa, jangan kemana-mana. Tetap barengan aku Ewin Ramadhan di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu membayangkan bagaimana cara ribuan pulau di Indonesia bisa saling terhubung sebelum ada internet dan smartphone seperti sekarang? Nah, salah satu jawabannya datang dari luar angkasa. Pada 9 Juli 1976, Indonesia mencatat sejarah dengan meluncurkan satelit pertamanya, Palapa A1, dari Kennedy Space Center di Amerika Serikat. Satelit ini dirancang khusus untuk membantu komunikasi di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berkat Palapa A1, layanan telepon, siaran televisi, hingga komunikasi antar daerah menjadi jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Jadi, jauh sebelum era video call dan media sosial seperti sekarang, Indonesia sudah lebih dulu terhubung lewat satelit yang mengorbit ratusan kilometer di atas bumi.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: I'm like...

Oke, teman bro dua, kita mulai ya teman bro dua untuk informasi yang pertama ini mengenai perakiraan cuaca edisi hari ini 16 September 2026 teman bro dua. Kita bakalan mulai dari Lumajang dulu ya. Jadi untuk daerah Tapal Kuda, teman Pro 2, kita mulai dari Lumajang. Di Lumajang sendiri hari ini diperkirakan cuacanya berawan dengan intensitas kisaran 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Untuk Jember, Banyuwangi, dan juga Bondowoso dan juga Situbondo, teman Pro 2, ini cuacanya sama. Udara kabur ya. Intensitas suhu kisaran kurang lebih ini sekitaran 21 ya, rata-rata 22 sampai dengan 30 derajat Celcius teman Pro 2. Jadi memang untuk hari ini di daerah Jember ini mungkin nanti siang ini akan sedikit panas teman Pro 2 ya, karena suhunya ini mulai dari 23 sampai dengan 31. Apalagi di Situbondo teman Pro 2 ya, ini 22 sampai dengan 32 derajat Celcius teman Pro 2. So aku berharap kalian semuanya teman Pro 2 tetap ini ya, berjaga-jaga teman Pro 2, karena beberapa waktu lalu kan juga sempat hujan ya kan. Siapa tahu nanti tiba-tiba turun hujan gitu. Tetap aja dibawa mantel sama ini, payung ya. Kalau misalkan kalian bawa mobil ya selipkan payung. Kalau misalkan bawa motor ya jangan lupa untuk jas hujannya teman Pro 2, karena mungkin ya bisa jadi perakiraan cuacanya sekarang berawan ataupun udara kabur teman Pro 2, ataupun cerah sekalian, tiba-tiba tahu-tahu nanti sore hujan gitu ya. Jadi siap-siap aja. Oke. Dan tentunya selamat beraktivitas aja untuk kalian semuanya.

0: Bodong-bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pernah melihat dua semut berhenti sejenak saat berpapasan? Ternyata mereka bukan sedang menyapa. Semut saling menyentuhkan antenanya untuk membaca feromon atau sinyal kimia yang berisikan informasi tentang arah makanan, bahaya, hingga identitas koloni. Dalam hitungan detik, mereka sudah bisa bertukar informasi penting tanpa mengeluarkan suara.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Baik, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin seputar lalu lintas di pagi hari ini. Kira-kira seperti apa untuk info lalu lintas pagi ini, teman berdua? Apakah jam 7 kurang 10 menit ini ya, kurang 12 menit ya sebenarnya, ini udah padat kendaraan atau masih biasa-biasa aja, teman berdua? Kita mulai dari depan RRI dulu deh. Di Jalan Panjaitan, teman berdua, kayaknya udah mulai padat nih, teman berdua ya. Udah mulai padat sampai di daerah ini, Geladak Kembar, seluruh lampu merah ya, seluruh ya lampu merah ini di sini ini udah padat, teman berdua. Lalu di pertigaan, pertemuan antara Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Trunojoyo, teman berdua. Nah, ini udah merah alias di sini padat kendaraan, teman berdua. Jalan Kah Sidik, lampu merah Kah Sidik, Pasar Tanjung, teman berdua, ini juga udah padat kendaraan ya. Lalu di daerah Gajah Mada masih los, masih aman-aman saja, tapi di daerah Jalan Hamburuk ya, lampu merah Hamburuk, teman berdua. Nih udah padat juga. Lalu di Simpang 4, perempatan Mangli, teman berdua, ini untuk di daerah lampu merah dari Jalan Brawijaya dan juga Jalan Oto Iskandar, ini yang udah padat, teman berdua, karena di sana kan juga banyak ini ya, kendaraan-kendaraan besar kayak truk, ada bis ya. Lalu di Jalan PB Sudirman, teman berdua, ini kayaknya dari segala arah ya, Jalan Bedadung, Jalan PB Sudirman, ini semuanya udah padat sekali, teman berdua. Tapi di daerah Semanggi aman. Nah, di Bundaran DPR, teman berdua, ini padat sekali pagi hari ini. Lalu di Jalan Kalimantan ya padat. Tapi di daerah Jalan Jawa ini enggak, biasa masih, teman berdua, aman-aman. Lalu di daerah ada daerah Mastrip, teman berdua. Di Mastrip ini padat mulai dari lampu merah. Lampu merah yang ujung ya, lampu merah Biostek itu, sampai di bundaran Mastrip, teman berdua. Ini udah macet atau padat kendaraan, teman berdua. Udah itu aja deh, teman berdua ya, untuk pagi hari ini untuk lalu lintasnya kayaknya memang lagi padat-padatnya. Jadi untuk kamu semuanya, hati-hati aja di jalan, teman berdua, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya, teman berdua. Dan juga jangan lupa gunakan helm untuk kalian yang menggunakan sepeda motor, dan juga seat belt untuk kalian semuanya yang menggunakan mobil. Semangat!

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.